0: jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang, teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia, teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih, teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa, Bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, enggak tahu.
0: Ah, masa sih enggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

0: Bos Sukari, terima kasih bos. Terus mau nih Mas bingkiskan buat Z juga, terima kasih Z. Ketemu juga sama teman Nimas di SMAN, sekarang SMKN 1 Kuto Arjo. Ada Nur. Nur, kangen Nur sama kamu Nur, ya Allah Nur. Ketemunya di TikTok ya Nur ya. Terima kasih Nur sudah follow-follow TikTok dari Prima FM. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk makan siang ya Nur, walaupun badan udah gemuk. Aduh, bener deh. Ini Aki Metal apa Kang Rian nih yang ikutan mau komentar badan udah gemuk. Jadi gak mau makan siang. Halo, fans Dura. Tuh, oh Aki Metal. Waalaikumsalam. Ayo masuk sini Ki.
1: Kemana ya? Orang pintunya belum dibuka.
0: Dobrak aja Ki, nggak usah dibuka.
1: Oh, dobrak aja gitu ya?
0: Iya. Kalau dibuka,
1: nanti dobrak nih.
0: Dobrak. Kalau dibuka, sound efeknya nggak ada Ki.
1: Oh gitu ya?
0: Kan butuh
1: kreo.
0: Itu mah udah reot atu pintunya.
1: Ya, kalau dibetul tidak mesti hati ya.
0: Aki itu mau radionya kecilin dikit ah, kebiasaan nih Aki nih.
1: Iya,
0: saking senangnya ketemu Nimas nih. Jadi Aki suara volume radionya dikenceng-kencengin deh.
1: Pak, itu emang dari jauh sih itu.
0: Gitu ya.
1: Iya. Biar tetangga pada kedengeran suaranya nyanyi Mas.
0: Gitu ya. Iya, betul.
1: Iya.
0: Karena emang suara Nimas
1: rosot lagi aja.
0: Ya Allah, ya Allah si Aki.
1: Mau cari tali rapinya dah. Sarung Aki mau bae.
0: Iya, itu mah emang paling betul tuh Aki tuh. Pakai tali rafia.
1: Zaman
0: dulu. Nah itu solusi juga karena harga-harga makin naik ya Aki ya.
1: Nah, ya kan? Kan bisa biar menghemat gitu ya.
0: Efisiensi ya Aki.
1: Efisien, kalau nggak ada tali rapia, tali daun pisang juga bisa.
0: Ya Allah. Aki sehat Aki.
1: Alhamdulillah tuh sehat Alfiat ya.
0: Bener-bener deh. Aki udah ya, makan siang Ki.
1: Ya namanya ya Aki mah udah pagernya udah pada enggak ada, Cok. Jadi ngomongin soal afiat itu enggak bisa.
0: Oh, gitu. Tapi enggak ngaruh kan Ki, kan bisa di blender walaupun enggak udah enggak ada pagernya.
1: Emang blender emang itu kayak buncis apa?
0: Aduh, Aki. Kamrian gimana kabarnya Ki?
1: Kasih Rian malah sehat-sehat aja, lagi pusingin mencari bahan cok. Katanya Ki susah banget Ki, bahannya nih Ki katanya.
0: Bahan apa buat mebel?
1: Iya katanya, jangan-jangan nih mau naik lagi harganya katanya.
0: Emang ngaruh juga Ki ke bahan-bahan ya, kayu?
1: Ya Allah cok, yang namanya itu dari di pabriknya itu ngebelah kayu emangnya pakai apa? Ya itu kan istilah kan. Anunya kan pakai solar itu mesin belahnya.
0: Oh iya betul. Ya Allah, ngaruh ternyata ya Ki ya.
1: Ya iya, nah terus itu buat ngirimnya ke sini ke tempat lokasinya emang mobil nggak pakai
0: bensin. Okay.
1: Makanya tuh lagi pusing dia, kasihan ngeliat Sirian.
0: Jadi memang ngaruhnya segitu besar ya Ki ya, dengan kenaikan harga bahan bakar bensin ini ya Ki, BBM.
1: Aki mah masih mending naik bahan-bahan pangan cok daripada bahan BBM gitu.
0: Oke.
1: Iya, kalau BBM itu pengaruhnya kemana-mana gitu, ke segala-gala ngaruh.
0: Iya. Tadi termasuk sampai kayu iya. juga ya Ki ya?
1: Ya iya, kayu kan diproses Cok. Iya, kalau nggak diproses nggak bisa jadi bahan.
0: Betul. Terus harapannya apa Ki buat pemerintah, supaya pemerintah juga mau denger nih, karena pengaruhnya ternyata kalau bahasa kerennya nih Ki, multiplier effect katanya.
1: Apa multiplier cita gitu ya?
0: Iya. Nimas juga kayaknya nih salah nih ngomongnya. Multiplier effect atau apa nih ini bahasa keren dia tuh.
1: Kayak multiplier cita gitu yang buat warna-warna kuku.
0: Cicak gitu.
1: Oh, cicak ya.
0: Oh gitu. Jadi Aki biasanya butuh berapa banyak kayu Ki? Jadi kok ngaruhnya sebegitu membuat pusing Ki?
1: Buka kalau Aki mah dengar informasi sama si Rian aja yang paling mendetail yang bisa sama si Rian gitu.
0: Oh.
1: Masalah itu mah jadi ya kayak gitu lah Con. Namanya itu ya bagi rakyat kecil mah ya. Nah, yang di rakyat udah pusing, yang dikasih pusing lagi lah. Itulah
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Betul. Nanti pagar rubuhnya nambah satu ya Ki.
1: Apa ya itu?
0: Lah katanya tadi udah kagak ada pagernya, makanya agak bukan, susah bukan, ngomong walafiat.
1: Mentah. Bisa mentah.
0: Lagi mau request lagu apa nih Ki?
1: Aduh, ya Aki mau pengen itu Kanggo Wong Kanbel lah.
0: Apa?
1: Kanggo Wong Kan.
0: Nganggo?
1: Kanggo Wong Kan lah.
0: Tulisannya piye ya Aki?
1: Kanggo Wong Kan.
0: Kanggo Dian Anik.
1: Iya.
0: Oke. Kagem sinten iki Aki lagune pun. Tuh.
1: Kagem Miko para wes itu pun si yang baru merosot.
0: Pusing kan lagi kan diajak ngomong gitu kan.
1: Dilajeng. Kagem Mimirat Minda. Kagem Mama Pak Ujat. Kagem Malih kagem Himermet.
0: Ingat aja lagi si Aki nih.
1: Dia mah tuh sohib Aki tuh.
0: Oke, sohibnya Rian bukan Aki.
1: Aki enggak diajak
0: gitu. Enggak lah.
1: Awas nih, enggak dikasih permen.
0: Lanjut sih.
1: Kagem Kang Wanta. Kagem Ayah Pamungkas. Kagem Ibu Sukina. Kagem Mama Eti. Mama Eti punya rumah mewah ya?
0: Iya, mewah.
1: Oh, itu arsiteknya dari mana ya?
0: Bukan masalah arsitek.
1: Apanya tuh?
0: Selain punya rumah mewah, juga punya orkestra.
1: Orkestra?
0: Iya. Nah, kalau arsitek udah biasa, kalau orkestra tuh luar biasa.
1: Itu kalau yang tadi sayup-sayup Aki dengerin tuh orkestranya itu ya vokalnya mantep ya. Ada yang lagi galau, ada yang lagi apa itu namanya itu patah hati ya.
0: Kungkong nah, gitu.
1: Oh gitu, kalau yang lagi jatuh cinta gimana itu bunyinya?
0: Coba Aki ayo. Gimana coba ayo. Ayo.
1: Oh jatuh cinta?
0: Iya.
1: Ya, rapio.
0: I love you, kungkong. Nah, kan disambut sama ayam tuh. Lanjut Ki.
1: Itu dah. Dilanjut.
0: Oke.
1: ke tukang salim, tukang rastem, iya, tukang aman, abah uyot,
0: oke,
1: juga pak lebay, terus juga buat abah kan dikutil,
0: oke,
1: iya, terus juga ada lagi toh, mama indah, ke mama indah bisa masuk di tok tok ya,
0: bisa bisa,
1: itu gimana caranya ya bisa masuk tok tok. Desik apa? Dibutbol dulu. Terus.
0: Iya.
1: Itu masuknya dari HP apa dari radio ya?
0: Dari HP Aki. Aki beli HP yang kekinian makanya.
1: Oh, emang itu mama ini bisa masuk kah dari HP?
0: Bisa, bisa. Bisa
1: mustahil kalau mama ini bisa masuk ke HP mah.
0: Bisa lah.
1: Dorong HP kecil mama ini gede.
0: Lah, mama Indah. Mama Indah nih Aki metal nih. Lanjut, Ge.
1: Itu si Acob yang di sono yang di Pandeglang ada Kang Asep Rolannya.
0: Iya.
1: Yang di Aceh ada Kang Ferry, terus juga buat Onono yang di Cipedang ada Kang Iben Capor.
0: Oke.
1: Okay. Dah spesialnya juga.
0: Buat siapa?
1: Eno, love you si mermaid.
0: love you si mermaid.
1: Namanya udah diganti sekarang sama Aki, udah ganti namanya Lapiu Mermet aja lah.
0: Iya. Oke.
1: Iya, gak spesialnya. Buat Sirian ya, sabar aja ya, gak ikutin aja zamannya kan.
0: Iya.
1: Biasanya juga ya, kalau orang Indonesia apapun kondisi naik turun udah biasa, udah
0: wajar. Sudah biasa ya. Oke.
1: Okay. Itu enggak aneh lagi. Yang penting intinya sih bagi Aki mudah-mudahan rakyatnya pada subur makmur.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Pada sukses.
0: Amin, Aki.
1: Terutama para petani,
0: para nelayan ya.
1: Para nelayan, para pengrajin,
0: pengrajin sukses, betul, para betul, betul. Amin, amin, amin, amin, gitu. Amin. Amin, Aki.
1: Ya, biarpun kondisi mahal apapun penting pada waras, pada sehat, pada sukses.
0: Siap, Aki.
1: Yang penting kembali lagi pemerintah walaupun menaikkan segala suatu harga, yang penting kembali lagi buat rakyat.
0: Aki, iya. Aki, iki lagune kanggo wong kaen kan?
1: Iya.
0: Iya, ya wes nih mau diputerin nih lagunya buat Aki.
1: Ya. Tak kanggo wong kanku, bahasa Indonesianya apa sih, Cucu?
0: Tahu apa, Ki?
1: Dah?
0: Serius nih enggak tahu. Ya? Kanggo buat wong orang, kaen lain ya. Gitu.
1: Ya, buat si dia.
0: Oh, oke oke oke. Sip.
1: Iya, buat okay orang lah. Itu.
0: Jos, Ki, jos.
1: Ya udah ya. Jos ganjos ya.
0: Jos gandos.
1: Iya. Ngomong-ngomong Aki nih, mau pulang enggak punya recehan ya, Dul.
0: Ya Allah, si Aki mah benar-benar deh.
1: Buat ongkos angkot.
0: Kan Aki tadi datang enggak diundang pulang ya, enggak diantar dong Aki.
1: Recehan langsung ya.
0: Udah ah.
1: Aduh, sungguh teganya dirimu, Mas. Aki dikatakan jelangkung.
0: Udah nanti. Aki nanti aku transportin ya.
1: Kira di transfer.
0: Ya. Oke, Aki.
1: Jadi Aki bahasa dia kayak sarung lah, ketawa mulu.
0: Iya.
1: Ya jadi akhir kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Aki. Terima kasih. Aduh, agak miris juga ya. Kasian tukang Rian tuh mau ketak ketok tapi kayunya ikutan naik gara-gara solarnya juga ya naik. Jadi bukan hanya Kang Rian aja nih yang risau ya dengan kenaikan harga BBM, tapi ratusan nelayan yang tergabung dalam gerakan Nelayan Pantura atau GNP menyuarakan keluhannya lewat surat terbuka dan juga pernyataan terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Aksi ini juga disampaikan langsung di TPI Karangsong Indramayu Senin kemarin 4 Mei 2026. Jadi mereka menilai nih ya rekan Prima ya, harga solar non subsidi sudah terlalu tinggi dan mencekik biaya operasional. Bahkan harga Dex Light terbaru disebut sudah tembus sampai Rp26.000 per liter. Yang mereka inginkan hanya minta harga khusus untuk nelayan, Bok ya. Ya, kalaupun tidak harus disubsidi penuh, tapi jangan setara dengan harga industri Pak Prabowo, karena dampaknya mulai terasa nih buat mereka ya. Jadi ada sejumlah kapal kini memilih untuk tidak melaut karena biaya bahan bakar tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Jadi kalau kita hitung-hitungan ya, hitung-hitungan kasar nih. Nelayan nih ya, untuk kapal 100 gross ton dibutuhkan sekitar 100 ribu liter BBM dikali dengan 26 ribu, maka modal operasional membengkak hingga 2,6 miliar rupiah. Dan modal ini belum termasuk akomodasi, makanan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan jika harga ikan berada di kisaran di harga Rp22.000, maka hasil tangkapan kapal yang 100 GT ini muatan penuhnya hanya 2,2 miliar rupiah. Artinya jika tetap memaksa berangkat melaut ya, justru berpotensi merugi. Makanya nelayan khawatir kondisi ini bisa berdampak luas, mulai dari kapal yang berhenti beroperasi hingga meningkatnya pengangguran di kalangan ABK. Selain kepada Presiden, surat ini juga ditembuskan ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan juga pemerintah daerah dengan harapan ada solusi yang konkret. Aduh, agak gimana gitu ya baca berita hari ini yang Nima sampaikan ya ke rekan Prima semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi ada solusi yang terbaik ya buat masyarakat kecil, supaya segala sesuatunya ini ya bisa ya, bisa menjadi ringan bukan menjadi beban. Sada, terima kasih Sada udah kirim hamaim. Tahu aja kalau aku batuk-batuk Sada. Ngomong-ngomong nih, hamaim nih, produksi dari Mahat Azzaitun ini air yang memiliki pH tinggi loh rekan Prima. Jadi airnya tuh terasa segar ya, dan gak berasa berat di leher. Jadi cocok kalau misalnya agak kurang-kurang enak nih lehernya ya.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: and plastic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Prima FM.
1: Tengah tim si Pangeran Wangsala.
0: Iya. Wih, Pangeran Sakie.
1: Lah, gantengnya ngepol.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsala
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo?
1: Dicampur pasir. Mimi Ratmina manis. Ada yang naksi.
0: Nah, Nimas punya wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, iya,
0: coba tebak.
1: Tebak ya? Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, oh, seneng banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Bahasanya cium, bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang.
0: Sun
1: Dong Yang.
0: Kau bisa tahu?
1: Waduh. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Wede. Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya. Di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

0: 53 menit saat ini ya rekan Prima ya. Ada yang baru kirim nih Mas Mawar nih. Terima kasih Mawarnya. Love banget deh. Love banget sudah kirim mawar 2 buat Nimas. Jadi berasa dicintai, berasa disayangi nih. Terima kasih sekali lagi yang udah kirim mawarnya ya. Oke, semoga panjang umur, murah rezeki juga. Oke, buat Bunda, selamat siang juga buat Bunda. Apa kabarnya Bunda di hari ini? Sedang gak sibuk ya Bun? Boleh masuk Bun di 0853218995582 ya Bun. Ada Bos Sukari juga ya. Ada Kang Wanta juga nih yang selalu setia mantengin Prima di live TikTok kita nih. Selamat siang Kang Wanta. Selamat selamat mendengarkan deh. Kita terima dulu ya. Halo fans Dura.
1: Prima.
0: Oke, betul banget. Jadi nggak kemana-mana. Dengan
1: Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya yang punya Orjen. Mantap, mantap betul nih. Gimana sawerannya, Kang Rojaya?
1: Orang nggak manggung saweran.
0: Artisnya kan yang manggung kan?
1: Iya artisnya.
0: Lagi banyak orderan nggak nih?
1: Lagi sepi.
0: Ah, bukannya lagi pada ini, pada banyak ya. Yang nikahan?
1: Kemarin aja saya main ke teman-teman ya. Ya semuanya pada ngeluh semua itu.
0: Oh gitu. Kenapa kira-kira? Karena harga bensin naik? Ngaruh nggak sih? Kayaknya enggak ya?
1: Bukan gitu, jadi banyak saingan. Sekarang kan okay. Yang lagi maju itu ngadangdut. Ngadangdut kan kalau malam sekarang ada kan gitu.
0: Oh.
1: Organ tuh.
0: Oke.
1: Kemarin aja kan apa 2 hari minggu ngecek sound ya. Yang itu ngeluh semua.
0: Oh, ya. Mudah-mudahan berjaya lagi lah organ tunggal nih.
1: Mulai tersendat tuh lagi COVID tuh.
0: Iya, sampai emang sekarang. Emang COVID itu dahsyat ya dampaknya ya. Kang Rojaya ya.
1: Betul.
0: Aduh, benar-benar
1: itu waktu itu saya COVID aja tuh 8 panggung dibatalin semua.
0: 8 panggung?
1: Iya.
0: Wah, lumayan ya 8 panggung ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, dulu mah lagi maju-majunya kadang-kadang 1 bulan enggak pernah pulang.
0: Enggak pernah pulang, betul.
1: Ya, namanya orang usaha ya kan naik turun lah gitu.
0: Iya. Terus sekarang hanya nyewain sound system berarti?
1: Enggak. Nah, kalau sound system biasanya kebanyakan dapat nyewa semua juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sekarang yang punya sendiri mah, karena kalau punya sendiri kalau jelek ya gimana lah. Kalau kita nyewa mah kan mending cari yang bagus gitu.
0: Betul.
1: Nah, yang juga kalau saya mah artis personil bukan dari Hargolis, jauh semua.
0: Oh, dari mana Kang?

0: Bon.
1: Itu tahun berapa tuh, Kang?
0: Tahun bangsa 2012.
1: Oke, okay. Iya.
0: Ya udah kemana-mana, saya udah ke Palembang, udah ke Lampung.
1: Oh,
0: udah jauh.
1: Wah, keren berarti Kang Rojaya nih.
0: Tuh di itunya apa, Kang Asep ya? Di yang itu pernah main pasti di situ.
1: Oke. Pernah juga di Prima ternyata.
0: Prima kan dulu punya sendiri itu, punya grup sendiri dulu.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Ya, makanya saya itu dulu kan karena Prima ada grupnya, makanya saya keluar. Itu makanya saya kan namanya cari rezeki lah. Itu nah jadi kan si Pak Inonya kan buka sendiri dan udah mundur gitu.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Saya itu Prima dari belum ada listrik gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya. Tahu perjuangannya.
1: Ya Allah, kapan-kapan main lah Kang kesini.
0: Minggu kemarin saya itu sebenarnya mau main, cuma berhubung tetangga ada yang meninggal, jadi terus layan anak buah ada yang ngebel, itu jadi saya main. Waktu minggu kapan lu saya main itu pernah.
1: Gitu ya? Waduh, iya. Tapi kalau mau main di hari Senin sampai Kamis.
0: Oh,
1: kalau Jumat, Sabtu, Minggu kita nggak ada, Nimas nggak di sini.
0: Kalau saya kalau pulang paling hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Ya,
1: okay.
0: Karena saya posisi ada di Subang gitu.
1: Oh, iya.
0: Bang, jadi usaha bukan ngandelin aja dari organ lah.
1: Mantap. Mudah-mudahan kembali pulih ya, Kang. Sekarang mau request lagu nggak?
0: Lagunya ini ya, Pengen Kelakon.
1: Pengen?
0: Dari Yoyo.
1: Pengen Kelakon.
0: Iya.
1: Itu lagu lama sendiri, Kang.
0: Karena lagi sendirian, jadi pengen kelakon yang belum ada gitu.
1: Oke, betul. Ge, monggo, Kang.
0: Salamnya buat Kang Wanta, buat Neng Rastin, Mister Bono, Mama Evi, Bundi, Bunda Yuna Sari, Uyut, Kang Salim, Kapul, banyak ya buat semuanya lah ngeblank.
1: Mantap, Kang. Terima kasih. Oke. Okay. Ya.
0: Super mesialnya yang lagi tugas aja.
1: Terima kasih Kang Jaya. Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih. Emang pas zaman Covid tuh semuanya jadi apa ya, buyar ya, rencana-rencana yang mungkin sudah kita susun harus berubah total karena memang waktu itu kita harus stay di rumah alias lockdown ya. Dan imbasnya sampai dengan sekarang ya. Tadi Kang Jaya juga cerita, wah jadi mulai sepi usaha-usaha. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kerja keras yang gak pernah putus ya rekan Prima ya, sabar yang sangat luar biasa, ini mampu mengembalikan kejayaan kita di waktu lalu ya rekan Prima ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Halo fans Tura.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
2: fans
1: saya
2: Tura.
1: Ningkeniki. Ini Pak
2: Prima FM.
1: Oh, ini Pak Lebay.
2: Yoi.
1: Asik. Kemana wae Pak Lebay? Sombong ih sama Nimas ih.
2: Jual baju beli keju.
1: Oh, jual baju beli keju. Siapa
2: ya,
1: yang
2: banyak orang pedagang pasar keluyur.
1: Nama yang apa? Yang nyari Pak Lebay itu siapa ya kemarin tuh?
2: Siapa?
1: Ada yang nyari Pak Lebay tuh. Kirim-kirim salam buat Pak Lebay. Pak Lebay kemana ya katanya gitu.
2: Iya, barangkali itu fan-nya
1: Pak Lebay.
2: Ada keperluan sama Pak Lebay barangkali.
1: Tapi sehat ya, Walbe ya.
2: Alhamdulillah sehat semuanya, keluarga juga sehat semuanya. Emang dan sebaliknya Neng Mas juga sehat.

0: Sehat selalu.
1: Amin. Emang dagang apa sih Pak Lebe?
0: Ya seperti Mimi Radmina itu sembako.
1: Oh gitu, tapi bukan di Mekarjati ya?
0: Di Mekarjati.
1: Oh di Mekarjati.
0: Di rumah.
1: Oh di rumah juga.
0: Di rumah juga.
1: Ah, oke.
0: Okay. Udah semenjak zaman apa ya? Ya sekitar tahun 90-an lah.
1: Mm-mm.
0: Mungkin sudah 35 tahun lah.
1: Waduh.
0: Sejak zaman Soeharto sampai sekarang zaman Prof.
1: Asik. Enak zamannya sopo Pak Lebih.
0: Enak sekali zaman Soeharto.
1: Gitu ya.
0: Masih ganteng.
1: Iya. Kalau zamannya Pak Soeharto saya belum dibikin itu. Belum diadon. Belum diadon itu.
0: Enak sekali zaman Soeharto.
1: Gitu ya.
0: Semuanya serba ada. Untuk jualan juga modal cukup 300.000.
1: 300.000.
0: Becak penuh.
1: Wow.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sekarang mah 1 juta cuma dapat satu kresek kecil.
1: Iya ya.
0: Perbandingannya sangat jauh.
1: Apa yang
0: mungkin sudah 10 kali lipat.
1: Apa yang membuat Pak atau Wak Lebe ini apa namanya terkesan di zaman Pak Soeharto dulu?
0: Ya satu, nilai rupiah masih cukup bagus.
1: Iya betul.
0: Pedagang juga dengan modal dengkul seperti saya.
1: Mm-mm.
0: Di pasar itu di agennya masih bisa.
1: Halo.
0: Ngalap nyaur. Dan ngambil barang dulu nanti
1: bayarnya nanti
0: bayar,
1: gitu ya.
0: Nah, sekarang mah aduh repot lah.
1: Oke. Dulu swasembada pangan ya waktu zaman Pak Harto ya.
0: Iya, zaman saya swasembada pangan. Beras juga masih 25 rupiah.
1: Sekarang sudah bisa sampai 25.000 sekilo.
0: 13.000, 14.000.
1: Betul.
0: Dulu kan saat itu kan dapat setengah kuintal. Atau 50 kilo. Sekarang cuma dapat satu.
1: Cuma dapat sekilo.
0: Ya tapi itu kehidupan. Harus
1: betul setuju.
0: Namanya juga orang hidup harus harus berani berjuang.
1: Betul.
0: Iya, kalau berani berjuang ya harus berani berkorban.
1: Betul.
0: Enggak berani semuanya ya berhenti hidup.
1: Iya betul banget tuh, Wak.
0: Iya.
1: Aduh, jadi banding-bandingin zamane sopo iki ya, Wak? Bukan banding-bandingin ya, sih ya, Wak.
0: Nah, ini mah apa ya yang seumuran dengan saya ya, Wak Tisu, terus tadi siapa Aki Metal ya. Pokoknya yang di atas 60 ya paling enak zaman Soeharto.
1: Oke.
0: Karena semuanya masih gagah perkasa. Masih matanya juga
1: masih kenceng mata, kulit ya.
0: Iya. Matanya juga mata bungas semua.
1: Iya betul.
0: Tahu nggak mata bungas? Nah ini mas.
1: Kurang paham tuh. Oh, matanya tajem. Nggak pakai kacamata ya?
0: Iya.
1: Aduh, benar-benar deh. Mau request lagu nggak nih, Wak? Wak mau request lagu apa nih, Wak?
0: Gak enaknya di pinggiran rel juga lagi enak-enaknya atau lagi ngobrol
1: kereta ya.
0: Si kopo lewat lakson lagi
1: iya jadi berebek.
0: Yang namanya mata bongas itu kalau lihat bokong ringas
1: kalau ngelihat apa
0: lihat bokong ringas. Kayak saya terbarunya lebih bongas.
1: Ampun. Udah, gua mau request lagu apa, Wak? Nanti keterusan deh.
0: Ya udah, yang penting mas sehat
1: semua. Iya Wak.
0: Dan mas saya keluarga sehat semua.
1: Matur nuwun Wak.
0: Rezeki tetap lancar.
1: Amin Wak. Amin.
0: Yang masih muda, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin Wak.
0: Yang sudah tua kayak saya, ya sakinah. Senajan ini masih ngona.
1: Iya Wak.
0: Eh, minta lagunya ter.
1: Lagu naon?
0: Requestnya. Ya, kalau boleh Berak Tua.
1: Berak ya?
0: Berak Tua.
1: Iya, oke. Buat siapa nih, Wak?
0: Kata orang sekarang mah bilang uber ketiga.
1: Betul. Tahu-tahu tuh, Wak. Tahu lagunya.
0: Iya.
1: Buat siapa nih lagunya?
0: Khusus untuk yang lagi pada berak tua, terutama Sukina yang selalu berak walaupun sudah tua, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Aki Meta, Kang Pamungka, Kang Wanda, yang katanya Wanya Rata.
1: Iya.
0: Ya namanya Wanya Rata berarti sudah meninggalkan dunia yang hitam.
1: Azik.
0: Kembali kepada yang putih semua.
1: Iya.
0: Betul. Ya. Iya. Okay. Itunya putih semua catatan.
1: Amin.
0: Ya untuk semuanya saja, Neng Imas.
1: Terima kasih ya Wak.
0: Ya. Terima kasih banyak.
1: Kembali.
0: Waktunya.
1: Wah, mudah-mudahan sehat selalu ya, Wak.
0: Alhamdulillah, amin. Sehat selalu. Dan sebaliknya juga semuanya sehat.
1: Sama-sama, Wak.
0: Spesial buat Nani Mas. Juga untuk Prima udah dapat apa jaya di udara.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Tetap dicintai oleh penggemarnya.
1: Amin, Wak.
0: Banyak.
1: Amin.
0: Oke, makasih banyak.
1: Kembali Mas,
0: atas nanti diputarkan lagunya Almas
1: Berak Tua waktu. Ya.
0: Berak Tua. Bisa aja Neng Mas,
1: semua
0: saja para pendengar Prima dari A sampai Z. Maaf bila tidak sampai calling. Semuanya mudah-mudahan sehat. Terima kasih. Hidup kesepian tanpa kekasih.
1: Asik.
0: Cukup sekian, terima kasih.
1: Mantap.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wak Lebe, dapat salam nih dari Kang Wanta nih, Wak Lebe di TikTok ya. Aduh, asik ya kalau tambah saudara ya. Kang Wanta, terus siapa lagi nih yang masih tetap setia? Kang Mus juga, terima kasih ya untuk setianya di live TikTok Prima FM. Pengen kolakan ya? Apa nih? Kelakon, pengen kelakon dari Yoyo Suwario. Lagu yang tadi di request oleh Kang Jaya.

0: Nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: mengingatkan kita semuanya ya rekan Prima ya, udah gitu. Gak usah gitu-gitulah ya, gitu kan. Ingat umur katanya. Oke. Ini Mas masih menjadi teman baik rekan Prima semuanya di acara Ventura Fans ketemu di udara di kesempatan hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026. Dan Nimas masih menjadi teman baik rekan Prima hingga pukul 3 sore nanti. Selepas ini akan ada berdendang di mana rekan Prima semuanya bisa berkaraoke ria melalui line telepon di 0853-2189-9582. Tadi pagi tuh ya pas Nimas buka media sosial heboh tentang adanya fenomena awan berwarna pelangi muncul di langit di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jadi penampakan langka ini langsung viral nih di media sosial dan ya banyak juga warga yang mengabadikan. Awan pelangi tersebut terlihat sekitar pukul 6 pagi. Warna-warni yang muncul di sela-sela awan tampak mencolok menyerupai pelangi sehingga menarik perhatian masyarakat. Ada gak nih rekan Prima yang kedapatan melihat fenomena tersebut? Nah, salah satu warga desa Pegadangan mengaku sempat melihat langsung fenomena tersebut dan ia menyebutkan penampakan ini mirip dengan fenomena serupa yang sebelumnya pernah terjadi di wilayah Bogor. Tapi fenomena ini ya sempat menimbulkan kekhawatiran. Makanya buru-buru deh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui perakiraan BMKG Kertajati, Dian Anggraini menjelaskan bahwa fenomena awan pelangi merupakan hal yang umum terjadi dalam kondisi tertentu. Jadi banyak yang bertakon-takon ya, wah jangan-jangan badai. Akan ada badai. Nah, menurut ya Dian Anggraini ya, beliau ini adalah petugas dari BMKG. Fenomena tersebut terbentuk ya akibat interaksi antara cahaya matahari dengan butiran air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di sekitar lokasi. Jadi terbentuknya pelangi pada awan ini disebabkan karena adanya interaksi cahaya matahari dengan butiran-butiran air di udara. Dan Dian juga menjelaskan soal bentuk awan yang tidak utuh. Menurutnya hal tersebut dikarenakan awan yang cukup tinggi sehingga menutupi sebagian pelangi. Lebih lanjut ya, Dian juga menegaskan bahwa fenomena ini bukan pertanda langsung akan terjadinya badai, melainkan menunjukkan adanya proses pertumbuhan awan konvektif dan adanya kemungkinan kejadian hujan lokal di wilayah sekitar. Jadi itu ya yang bertanya-tanya, waduh nantinya akan terjadi badai nih, muncul fenomena aneh, awannya berpelangi. Ternyata bukan, itu fenomena yang wajar-wajar saja. Tapi kalau ngelihat kondisi cuaca di kesempatan hari ini, hangat ya rekan Prima ya. Mudah-mudahan gak hujan nih nanti sore, karena biasanya hujannya juga sore ya. Jadi suasananya agak-agak gimana gitu kalau hujan sore. Gelap masalahnya pulangnya. Nimas tuh kalau pulang dari sini tuh sekitar jam 9 baru pulang. Dan itu suasananya gelap. Mana melewati persawahan gitu kan. Agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu. Oke, kembali nih Nimas buka ya. Di 0853-2189-95. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Ayah Cika nih Mas.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ayah Cika nih Mas.
0: Oh, Ayah Cika.
1: Iya.
0: Oke, Ayah Cika juga kemana wae atuh ih.
1: Aduh, Ayah monitor tapi kesibukan tidak bisa ditinggal.
0: Menisom
1: nih Mas. Somso sombong sekali ya.
0: Iya. Gak pernah sapa-sapa gitu kan.
1: Iya maklum. Karena menghadapi untuk bulan Mei ke depan ya.
0: Kenapa?
1: Memang banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.
0: Ya. Tapi semuanya lancar ya, mudah-mudahan
1: lancar,
0: ya.
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, juga lancar siarannya ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Lancar selalu bikin ketawa-ketawa rekan primanya. Sama Pak RT selalu dibikin ketawa.
0: Oh gitu.
1: Iya, sama rekan-rekan yang lain.
0: Aduh.
1: Itu pintar banget untuk kreatif untuk bikin iklan-iklan tertentu ya.
0: Oh gitu ya, ya
1: cek. Selalu monitor ya. Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, surat ah acaranya masih.
0: Iya, betul masih. Mau request lagu?
1: Ya ngobrol enggak apa-apa, request lagu enggak apa-apa.
0: Biasanya
1: kita berkecil. Jadi juga di tempat kerja ini juga boleh.
0: Oh gitu. Di mana Ayah Cika tempat kerjanya?
1: Di Gabus Wetan.
0: Oh, kemarin aku sempat main ke Gabus Wetan tuh.
1: Oh iya dah.
0: Iya, Ayah nih Mas. Ayah nih Mas. Ayah Cika di mana? Gabus Wetan.
1: Di Gabus Wetan sekarang. Insyaallah nanti ke patrol ya.
0: Oke, gitu, iya makanya.
1: Kalau Senin, Selasa, Rabu pekerjaannya di sini biasanya edit lagu, gitu ya. Bikin musik lagu-lagu terbaru ya. Ya kreatif lah, gitu.
0: Oh biasa. Gitu, wah lagu asik. Tarling,
1: terbaring, dramaju, gitu.
0: Jangan-jangan pencipta lagu nih, Ayah Cika?
1: Cipta lagu, bisa cipta lagu, cuma bikin lagu doang.
0: Sama aja bukan?
1: Yang bukan cipta ya cipta, dari cipta itu sebagai ngancang gitu.
0: Aransemennya?
1: Ada.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Ini juga kumpul, ada pemain suling ada. Gitu, pemain gitar juga. Tapi pemain suling sedang disimpan dulu. Kalau kata Jawa mah lagi diumpetkan dulu.
0: Emang kenapa?
1: Karena mau acara pernikahan. Iya, nanti bulan Juli jadi menggantikan saya yang harus.
0: Iya. Dipingit.
1: Gitu. Oh iya, dipingit.
0: Dipingit betul.
1: Dipingit. Enggak boleh kemana-mana. Kalau enggak salah sering masuk di acara sahur-sahur tuh.
0: Siapa?
1: Di acaranya rekannya Neng Imas.
0: Iya.
1: Siapa namanya yang perempuan tuh?
0: Oh, Disti.
1: Disti, iya, sering masuk dia tuh. Namanya Bang David dari Rosarang, Indra.
0: Oh, kenal aku Bang David.
1: Nah, itu dia.
0: Itu yang punya.
1: Itu suling paling andal itu.
0: Oke.
1: Makanya sekarang masih
0: dipingit.
1: Alhamdulillah saya juga berkawan dengannya.
0: Ngomong-ngomong artis siapa? Artis Starling siapa yang sering diiringi sama Ayah Pamungkas, Ayah Cika dan Bang David?
1: Bang David kalau ngiring di organ-organnya ada dari Risti.
0: Dari
1: Risti ada Ocol.
0: Ocol, oke. Okay.
1: Terus ada banyak dari manual dan lain sebagainya artis.
0: Wah, berarti
1: kalau Ayah mah sebagai organnya gitu ya.
0: Kapan-kapan boleh dong Ayah undang kayak Ocol, Dede Risti main ke Prima, kita talk show.
1: Kisah dulu mah waktu belum seperti ada. Dulu, memang harus bilang lagi sama bosnya gitu, boleh lah. Kita adakan untuk satu bulan lah untuk bulan suci Ramadan saja. Gitu, diundang di Prima FM.
0: Kita ngobrol-ngobrol.
1: Waktunya mah diatur jam berapa maunya.
0: Iya, betul.
1: Dulu ada Neng Imas ada.
0: Iya.
1: Dulu ada pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. Itu acara uber artis, ketemu sama artis.
0: Nah, itu dulu dia itu. Tuh. Asik tuh.
1: Ya, boleh bilang sama bos Prima.
0: Oke. Tapi melalui Ayah Cika bisa.
1: Melalui Ayah Cika makanya belum bisa coba yang rekan. Mudah-mudahan musisi-musisi Starling monitor ya yang lain ini. Bisa mendengarkan. Kalau melalui Ayah Cika kayaknya banyak kesibukannya lain karena sibuknya setiap hari gitu Ayah Cikanya ya.
0: Gitu ya. Oke.
1: Okay. Gitu. Yang lain bisa komunikasi banyak ya. Neng Imas banyak.
0: Oke.
1: Okay. Yang bergabung. Kan kalau bulan puasa kan itu kan asosiasi kan pada libur.
0: Iya, betul.
1: Bisa diadakan itu.
0: Betul.
1: Bisa diadakan. Boleh datang ke Prima besok katanya. Sukar nikah. Setiap hari nggak apa-apa. Namanya juga bulan puasa kan nggak ada job ya.
0: Iya.
1: Pada libur semua.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Ke panggung, ke panggungnya tuh.
0: Nanti aku save ya nomornya ya, ayah
1: boleh. Cika
0: ya. Supaya boleh, kita boleh. Bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Oke, mantap. Ya udah.
1: Ayo Cika mau dulu nih, Mas.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Sumbul Ketemu Tutup.
0: Sumbul Ketemu
1: Tutup.
0: Iya,
1: Sumbul Ketemu Tutup.
0: Tadi dulu nih, aku lagi ngeraba.
1: Neng Imas juga harus belajar lagu Tarling tuh banyak ya.
0: Iya, makanya. Sebentar.
1: Iya, lagu Tarling banyak yang aneh-aneh.
0: Iya,
1: makanya. Banyak rekan Prima yang request lagu belum tahu Neng Imas.
0: Iya, karena kan aku baru juga aneh-aneh. Ayah.
1: Ada Sumbul Ketemu Tutup itu pun juga jarang keputer.
0: Itu lagu lama ya, Ayah?
1: Lagu lama. Lagunya Rijal sama Nunung Alpi.
0: Oke,
1: okay, ada lagi coba... di cover dengan Emek Arianto dengan setiap namanya ceweknya enggak tahu tuh.
0: Oke, okay, coba aku cari ya. Ini emang ribuan Ayah. Lagu Tarling tuh ribuan di sini tuh. Makanya aku kan suka bingung.
1: Kita semua harus bersyukur di Indonesia ini di Indramayu lagu Tarling makin membahana.
0: Iya, keren.
1: Meriah sekali.
0: Dan enggak ada matinya ya, Ayah ya?
1: Iya, enggak ada matinya. Apalagi zaman sekarang sudah hebat gitu ya, tinggal cari aja.
0: Betul.
1: Tidak kayak seperti zaman dulu pakai memori.
0: Pakai kaset.
1: Pakai kaset flash disk. Sekarang juga masih memori flash disk.
0: Iya.
1: Pakai yang itu sebagai ringan-ringan.
0: Oke deh.
1: Ya, Nang Rastim ya. Nang Rastim tuh. Terus siapa lagi tuh yang senang musik lagu Tarling banyak ya?
0: Banyak. Betul.
1: Kang Dasmo, Nonok Bintang tuh, kadang-kadang Nonok Bintang dari lagunya yang aneh-aneh tuh.
0: Iya.
1: Lagi masa belum ketemu.
0: Belum, ini lagi dicari nih.
1: Ketemu lagi. Belum.
0: Belum, Ayah, sebentar. Soalnya ribuan Ayah. Di.
1: Ya tenang. Ya, coba itu ada di sudah Nonok Arti sama Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak ada yang lainnya.
0: Sambil dicari ya, Ayah.
1: Ya, silakan aja dulu lah.
0: Boleh.
1: Buat Uyut, Kertanegara. Terus buat Sondol. Mister Bono.
0: Oke.
1: Ini yang mandu acara karaoke ya penanti ya.
0: Aku aja.
1: Boleh. Nanti insyaallah.
0: Boleh nyanyi ya.
1: Boleh nanti karaoke insyaallah.
0: Siap.
1: Disempatkan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lanjut aja.
1: Salamnya buat siapa lagi ya? Yang kulu bapak kalau sudah masuk mah biasanya apa ya? Aduh, terus buat siapa sih? Sondol sudah, Diri Kenung. Ya buat semuanya aja lah nih Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi setia monitor di acara Penspura. Semoga di acara Penspura ketemu di udara ya.
0: Iya betul ya.
1: Nih Mas, selalu sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Insya Allah nanti dibilangin Neng Imas dihadakan nanti ketemu artisnya di bulan suci Ramadan saja.
0: Nggih.
1: Biar nanti ketemu sama artis gitu ya.
0: Betul. Aku juga pingin ketemu sama Ocol, sama Mac Arianto tuh.
1: Banyak tuh. Kalau disebutin ada Depin Manual, Mac Arianto, Reza Rizky.
0: Pingin ya, banget.
1: Figur-figur yang paling tertua ya. Iya, yang paling artis muda-muda, yang paling tuanya siapa kok Estra Josh gitu.
0: Iya.
1: Yeah, yang paling tuanya tuh. Okay. Terus kayak apa lagi yang paling tua? Emek Arianti juga paling lama gitu. Ya pokoknya begitulah lagu-lagu Tarling Indra. Makanya tidak mungkin sirna, tidak mungkin hilang.
0: Iya, yeah, betul.
1: Karena lagu Tarling itu sebagai tuntunan hidup kita.
0: Betul.
1: Soalnya yang suka musik tuh banyak ya Nang Imas ya. Ada lagu pop. Ada lagu dangdut. Ada lagu barat dan lain sebagainya.
0: Ayah,
1: apalagi malam.
0: Ayah tulisannya gimana sih? Sumbul.
1: Sumbul ketemu tutup.
0: Sumbul biasa ya?
1: Sumbul ketemu tutup.
0: Oke. Coba aku cari dulu ya, Ayah.
1: Coba kok ya udah kalau enggak ada ganti.
0: Apa tuh?
1: Bajunya ini aja kancing kelambi.
0: Kancing kelambi.
1: Iya, gampang kayaknya.
0: coba aku search dulu
1: Yati
0: ya.
1: Yati Komala. Yati Komala.
0: Oke. Oh, ada nih kancing kelambi. Oke.
1: Yang gampang-gampang mah bisa.
0: Iya. Soalnya di searching langsung keluar nih, kayaknya sering diputer.
1: Nah, makanya kadang-kadang yang panjang ya panjang nama lagunya, judulnya. Yang pendek ya pendek.
0: Oke.
1: Oke, begitu aja nih, Ma.
0: Iya, Ayah.
1: Ada seru-seruannya yang hari ini.
0: Oke.
1: Saya selalu bandingi Mas bareng kru Prima FM.
0: Terima kasih.
1: Selalu sehat ya bareng. Ada Sahil, Sahil ada nggak Sahil?
0: Sahil ada Sahil, lagi makan.
1: Sahil, Sahil sore siaran Sahil.
0: Iya. Disti nanti sama Disti.
1: Nah iya berdua mak, iya pengen gabung nggak diangkat-angkat sama Sahil? Ampun dah.
0: Iya nanti ampun. Nanti aku sampaikan Ayah.
1: Iya mau ikutan gabung acara pop tadi sore.
0: Oke, mantap ya.
1: Oke, makasih banyak
0: Neng Iwan. Kembali.
1: Salam spesialnya buat Ayah Cika aja. Iya, makasih banyak atas waktunya.
0: Kembali Ayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses cepat.
1: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: enak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lo. Hanya Milton
2: Pastilles. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi budalnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan.

0: orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Aduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket PRT, baunya maran mulu. Pak RT-nya kurang ganteng kan?

0: Dari Nokneng Sagita ya, pernah bareng nih, spesial untuk rekan prima semuanya yang tengah menikmati makan siang. Kayak Mang Yudin nih lagi makan siang nih. Makan siangnya pakai sayur beli, gak lupa sama kerupuk. Enak banget deh tuh kerupuk ya. Kerupuk memang jadi pelengkap menu ya rekan prima ya. Mau makan pakai lauk apa aja, yang penting ada kerupuk tuh terasa lebih nikmat. Iya gak sih? Iya dong, masa iya enggak. Oke. Di 0853218995982. Halo Ventura.
1: Halo Ventura, ini Radio Primati.
0: Lah iya. Nang di mana selain nang Radio Prima? Cuma Radio Prima.
1: Radio Prima banget.
0: Lah iya. Nah iya.
1: Nih.
0: Radio Prima gitulah.
1: Nah itu diantaranya.
0: Iya. Mister Bono, apa kabar Mister Bono?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya,
0: diberi sehat aja. Udah makan siang?
1: Siang belum.
0: Belum? Loh, kenapa? Makan
1: siangnya tadi sih, jam 12, belum duhur.
0: Oh, jadi sekalian ya?
1: Iya, tadinya enggak sih.
0: Iya betul. Ada yang suka gitu tuh, sama kayak Nimas nih, makan siang sekaligus makan malam.
1: Emang malam enggak lapar lagi?
0: Kadang lapar, kadang enggak. Tapi sih diusahakan enggak. Paling kalau makan tuh semangkok kecil gitu.
1: Semangkok kecil.
0: Iya, semangkok kecil.
1: Iya.
0: Diusahakan segitu. Karena badannya
1: jadi berapa? Jadi berapa itu piring?
0: Karena badannya udah gendut.
1: Iya. Di bawahnya gendut.
0: Mister Bono mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya, enaknya? Lagunya enaknya gini, Isep-isep tebu.
0: Isep-isep tebu.
1: Iya, enak siang-siang isep-isep tebu, enak siang-siang.
0: Betul, manis seger ya.
1: Nah itu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kanggo siapa ki lagu nih?
1: Ini siapa ya? Rasti Moroko.
0: Oh, nang Rasti mah dari pertama. Rasti,
1: supir dia. Bu Tina yang selalu semangat.
0: Bu
1: Tina, Bu Salim. Tau lagi Mami Indah pada waktunya.
0: Oke.
1: Mami Ratina ya. Mami Ratina yang ada Tina aja ya. Suka ngantuk kan, Bono bilang iya. Iya.
0: Obat ngantuk apa tuh Mbak Mister Bono?
1: Tidur buat
0: gue. Lah iya.
1: Gampang sakit, tidur aja ya udah. Udah hilang ngantuk.
0: Nah iya, emang betul obat ngantuk tuh tidur. Bukan kopi, salah besar itu. Iya,
1: salah itu.
0: Betul.
1: Salah itu ya.
0: Obat ngantuk pokoknya tidur gitu kan.
1: Iya.
0: Obat lapar apa, Mister Bono?
1: Ya itu yang waktu tadi ngomongin makan itu.
0: Iya.
1: Makan belum gitu ya. Iya.
0: Obat rindu?
1: Obat rindu, wah, obat rindu bingung kalau rindu mah itu.
0: Ketemu.
1: Ketemu sama orang
0: gitu ya.
1: Betul. Itu,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke lanjut Mister Bono.
1: Buat yang unyu-unyu. Suara kereta lagi, kedenger suara kereta tuh.
0: Kedengeran lah.
1: Suara kereta masuk ke sini tuh, ngebut keretanya tuh.
0: Iya, ngebut ya keretanya. Iya,
1: belakang kereta, di depan motor mobil, di sini banget tengah naik.
0: Oke.
1: Jadi Mimi, Bunda Mary, Mimi Priyadin.
0: Oke.
1: Aldin, Marini, Bututi. Lagi sama Ujan sama Odang, Odong sama Rati Palbe Tarian yang tinggi dan tongtong. Itu yang suaranya ya, Bapak Tuhan siapa suara tadi itu?
0: Aki Metal.
1: Oh, Aki Metal ya? Iya.
0: Iya.
1: Ya apa itu suaranya? Bikin-bikin suaranya.
0: Kapur,
1: Balbe, iya. Balbe, Pak Pawanta, Kondol. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Pak Mernet. Soleha. Pak Yusut. Ke Tanda Aku, Tanda Ika. Sangi Beng. Abang Rojaya ya, Rojaya.
0: Okey.
1: Iya, Budi Yunisari. Tangan Sebrolan.
0: Iya.
1: Pak Edi, Tuan Servis di Kauman, Pak Edi. Okey, buat semua saja.
0: Siap.
1: Okey, sebetulnya buat siaran.
0: Ucapannya apa nih yang buat siaran?
1: Ucapannya? Ucapannya jalan-jalan ke Kota Paris.
0: Cakep.
1: Gak tahu sana.
0: Jalan-jalan ke Kota Paris.
1: Iya. Coba lanjutin.
0: Nimas. Nimas
1: biasanya jagonya.
0: Nimas paling rasis sih.
1: Paling laris,
0: paling,
1: ya kan?
0: Paling laris.
1: Iya, udah gitu aja. Paling laris, laris bukan pada handphone, laris.
0: Iya, kan? Iya betul betul. Nih mas paling laris.
1: Paling laris, punya handphone, bisa di yang antri.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke gitu aja, cukup lagunya.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke, iya. Saya Ratu Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih buat Mr. Bono. Yang ada di mana Mr. Bono? Di seputaran Hawer Gelis ya. Selamat menjalani aktivitas, mudah-mudahan lancar. Gitu tuh, supaya supaya efisien lah kalau kata Presiden Prabowo ya. Jadi makan pagi digabung dengan makan siang. Kalau nih Mas makan siang digabung dengan makan malam. Efisien tuh. Nah, ini ada satu kegiatan yang bisa menginspirasi kita semuanya ya, rekan Prima ya. Jadi mulai bulan April kemarin, pemerintah Inggris resmi memulai era bebas rokok. Ya. Jadi generasi yang lahir di tahun 2009 ke atas ini dilarang selamanya membeli rokok. Jadi Inggris membuat langkah ekstrim ya, siapapun yang lahir pokoknya setelah 1 Januari 2009 tidak akan pernah bisa membeli rokok secara legal seumur hidup. Aturan ini dinamai dengan generational ban. Dan ini dibuat untuk menciptakan generasi berikutnya yang bebas dengan asap rokok dan rokok secara bertahap. Jadi bukan cuma rokok ya, regulasi vape juga ikut diperketat demi menekan perokok muda di masa depan. Nah, menurut rekan Prima nih gimana nih? Boleh dong ya, boleh dong, boleh dong. Sampaikan ya komentarnya nih. Halo Kang Wanta.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentura
0: Nengki-nengki
2: Prima FM Merdeka nih mas.
0: Merdeka Kang Wanta. Akang sehat Akang?
2: Alhamdulillah nih mas. Wah.
0: Kalau bawa handphone terus sambil TikTokan itu lagi kemana, Kang?
2: Ya biasa menggawe.
0: Jadi denger radionya sekarang di TikTok ya?
2: Ya menggawenya kayak Mister Bono kalau Kang Salim.
0: Oh gitu.
2: Baturnya buat itu tuh prima.
0: Iya. Batu remeng prima ya.
2: Ya iya. Mulanya dah segala-gala larangan pada kita. Sing penting primane aja mati.
0: Lah iya.
2: Orang krumu RT Wangsalan Bandekan karo nimas orang. Orang rungu kopi buku ke Ibu Sukina.
0: Lah iya.
2: Ibu Sukina Rasim tuh.
0: Iya, Ibu Sukina kopi bubuk kubuk kopi bubuk mani.
2: Kopi bubuk mani. Ning jemur meja lagi sibuk pakai wong belanja.
0: Aduh.
2: Kopi mani campur gula pasir.
0: Apa
2: nerat minal mani kake sing mati.
0: Asik. Mimi Ratmina kemana ya? Kok nggak telepon nih? Mas nih jadi kangen nih.
2: Mimi, apa tangganya Mimi? happy mabis mancing moko dating gue rumah mewah.
0: Oke.
2: Lagune kan Mas buat masih keduman.
0: Lagune apa nih Kang Wante?
2: Lagune 5 tahun.
0: Apa?
2: 5 tahun, Mbak. 5 tahun, 5 tahun.
0: 5 tahun. Wah.
2: Iya, Jawa. Jawa 5 tahun dari limang, dari ujung 5.
0: 5 tahun ya?
2: Iya, 5 tahun.
0: Oke, coba-coba nih kita cari dulu nih.
2: Digolet di dinin sambil salam-salam mangwangkane.
0: Mangga.
2: Iya, kamu Mr. Bono ya. Mm-hmm. Bikin mundun mau. Naratin Usmanjing, Delik Nung, Minisetia, Tengah Kang

0: sibuk. Tim selalu sehat, semangat Ibu. Kangen Mama Aldin, kangen Mama Billy, Bapak Lebe, Pak Lebe, Sunggeng Waya Mene, Pak Lebe, kangen Kang Salim, Ari Wau, Pak Lebe, jamannya Suharto kula main kelingannya ku gampang jamannya Suharto nih mas
1: apa tuh?
0: Mangan jengkolnya ku masih enak judul apa-apa
1: sakin?
0: Masih sakin? Bisa mangan jengkol nih mas
1: sakin orang enak? Jengkolnya mas?
0: Makin meyak dikemuk banget.
1: Kalau kalau saya suka ngeledekin Aki Metal di blender jengkolnya kalau sekarang. Dibikin bubur. Kayak di blender
0: mah rasanya kan beda mas ya.
1: Iya betul.
0: Di dulu tak kening sambal terasi ya ku orang.
1: Waduh nikmat banget itu ya.
0: Iya.
1: Jengkol terus ditemenin mas. Ditemenin pete ya Kang.
0: Iya lah jadi enak ya zaman Suharto kuku lama ya kuen. Ya kuping masih. Cekat anu yang suara yang wong tora.
1: Iya. Sakit.
0: Mangan pun jengkol bareng kin mah. Kuping kadang-kadang ditarik di benteng.
1: Tempelin ya kupingnya.
0: Iya. Ya di parekna radio.
1: Parekna. Aduh lucu.
0: Kangi Kang Ibeng, karo Mama Sakane Cak Pur, kangi Mama Dora, Mama Titan, kangi Mama Febi Muntara, Kang Dasmo Teh Isa, kangi Wakisut, kangi Kang Ege Sete Isa, kangi Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkas Segeding, kangi Mama Soleha, Bunda Haja Mary, hingga dari wilayah Subang, kalian Bapak Haji Alia Geding. Kang Pancawala, mau kah Mama Netika ya? Mama Netika, salam kenal karo Mang Wanta, Wane Wisrata, langkat ingir-ingir ngacang.
1: Kamu hantar buah Wisrata.
0: Aja maning rambut, bu alis kaputi kaben,
1: ya Allah. Jadi enak, Mama. Enak zaman Soeharto ya.
0: Enak zaman Soeharto masih doyan jengkol.
1: Geng.
0: Kange Mama Endang Unisanti, Mama Lina, kange Burini, Tenunung, kange Haji Supriyatin, Jing apa arti saya Prima FM pun.
1: Betul.
0: Kange Bapak Haji Ermane, kange Andri Sate, Bapak Angga, Kang Gopar, Bapak Mama Yuni, Mimi Inaya, kange Bunda Haja Weni, Kang Timan, kange Aceh Rolan. Sing dua wilayah mana ke Banten, kange Ang Ahmad Sagara, kange Mas Ferry, sing dari Aceh. Kangge Teh Ubat Abade Kutil, Kang Otoy, kangge Kang Pani sing gede bubur kacang kalian miminani. Mungkin. Kangge Bunda Yuni wonten tamu. kangge Bunda Yuni Sari mungkin tanggung. Kalian Mama Meni, kangge Ibu Samina, Kang Rojaya, aduh lagi nganggur tuh ya Kang jadi orang muruk. Lamun tanggo bae mamurup lemuning taruk bunuh. Kangge Mama Najma sing gadai janggar ke ujung tebang. Spesial banget.
1: Kangge sinten?
0: Nih masing lagi tugas.
1: Nggih.
0: Matur kesun waktune.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka wonten
1: tamu. Merdeka. Nggih. Heboh nih Kang Wanta nih. Isep tebu ya. Tadi yang di request oleh Mr. Bono di seputaran Hour Gelisana. Selamat sore ya Mr. Bono ya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa ngiara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Bang Ireng ya, masih nih, masih jadi teman baik rekan Prima semuanya di acara Fans Tura Fans ketemu di udara di kesempatan hari ini. Sudah mulai sore nih, masih ada beberapa lagu lah yang bisa di request nih melalui 0853218995582. Halo Fans Tura. Asik Uni.
1: Ya.
0: Mbak Kaba Uni.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Uni.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dagangannya lancar Uni. Sehat. Dagangannya lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, senang-senang kalau semuanya lancar ya Uni. Harga-harga gimana Uni?
1: Harga nanti ini lagi mah tahu semua.
0: Naik semua Uni?
1: Iya.
0: Apa yang paling mencolok Uni yang naik nih?
1: Sekarang tuh aku mencolok tuh kertas, plastik, sama ikan.
0: Oh iya, ikan karena tadi Uni solarnya naik. Jadi iya. Jadi banyak nelayan yang memutuskan untuk tidak melaut. Gitu nih, jadi naik ya ikan ya?
1: Iya.
0: Waduh, waduh, waduh. Menyiasatinya akhirnya gimana Uni? Masa bawa piring dari rumah Uni kalau plastik naik? Gak mungkin ya Uni ya, bawa piring dari rumah ya Uni?
1: Iyalah.
0: Lucu juga ya Uni ya, kalau kita mau beli nasi padang gitu ya, misalnya kita terus, Uni beli nasi padang, saya bawa piring dari rumah. Atau bawa apa namanya Uni, tempat makan sendiri gitu Uni.
1: Iya.
0: Uni mau request lagu, udah mulai hafal nih lama lagu-lagu Tarling.
1: Ya tuh, Waru Doyong.
0: Waru Doyong, oke. Coba-coba aku cari dulu Uni. Buat siapa nih Uni?
1: Buat itu ya. Kak Salim. Nasma Desa. Nama Desa Mawasegi. Dapur.
0: Yeay.
1: Yan.
0: Ya.
1: Keprolan. Ya Teh Babang Seri. Buat semua-semuanya aja nih Mas.
0: Iya Uni.
1: Lagunya Cima hebat, sekarang udah banyak peminatnya ya.
0: Alhamdulillah Uni, terima kasih banyak Uni.
1: Akhirnya Uni jadi pengen dengan si aja lagi loh.
0: Gitu ya. Iya. Iya. Oke Uni, ada ya, lagi yang mau dikirim kan. Kirim salam?
1: Ya, cuma pendengarnya aja lah.
0: Iya, baik.
1: Dimanapun.
0: Oke.
1: Makasih nih.
0: Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Uni Santi yang punya restoran Mutiara Minang ya Uni ya. Mudah-mudahan sukses nih dagangannya deh. Halo Cak Pur.
2: Halo Fans Tura Neng Prima Ki.
0: Oke Cak Pur, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat, Mbak.
0: Sehat ya, waras ya. Baru dari mana, Cak Pur?
2: Hah? Gimana, gimana?
0: Baru dari mana? Tadi keputus-putus.
2: Itu biasa.
0: Goyang-goyang,
2: Mbak, itu namanya. Ya, biasa aja orang jalanan.
0: Iya. Kesana kemari ya.
2: Iya, iya, Mbak. Dan namanya nyari.
0: Segenggam berlian ya.
2: Iya. Gimana nih, lama enggak anu enggak ketemu.
0: Iya makanya.
2: Tadi tat udah dulu tembak lagi ya Allah.
0: Keduluan mulu ya.
2: Iya. Request lagunya dulu lah.
0: Apa tuh, Cak Pur?
2: Mawar putih dari Diana nih.
0: Mawar putih. Oke, bentar.
2: Ya, tadi Umi Santi ya?
0: Iya,
2: ya,
0: betul. Ya. Capur udah pernah ke tempat Uni Santi?
2: Ya, sering lewat, cuma ya kapan-kapan insya Allah lah namanya. Waktu itu saya mau mampir masih pagi, masih tutup kalau salah tuh jam setengah,
0: lagi beberes jam
2: lebih dikit lah benernya. Mau mampir cuma masih tutup pintunya. Pintunya tuh kacanya belum
0: dibuka
2: lah, guys. Masih belum buka gitu,
0: belum dibuka tirainya.
2: Sering lewat situ, sering.
0: Iya, kok nggak mampir ke Prima, Capur?
2: Ya
0: nggak mampir ke Prima.
2: Kemarin minggu kemarinnya bawa saya mampir tuh dari Bandar Uni, mampir tuh. Ya cuma ya minggu kemarin kalau nggak salah tuh tanggal berapa tuh ya mampir saya. Ada itu Bang Andre sama Bang Arja.
0: Emang dua sejoli tuh kalau hari Mbak Minggu.
2: Putri nggak ada kan, Putri mah.
0: Mawar putih ya, Capur, kayaknya belum.
2: Iya, mawar.
0: Belum ada nih mawar putihnya nih.
2: Ada Mbak.
0: Ada ya?
2: Ada pasti.
0: Oke. Lagu lama ya, Capur?
2: Enggak.
0: Lagu lama.
2: Ya lagu mah lagu lama 2025 itu kalau enggak salah tuh. Cuma dangdut saya itu. Tapi lagu Pantura.
0: Oke. Nanti aku cari dulu. Oke. Kayaknya ya. Kalau
2: salam-salamnya nih.
0: Buat siapa nih, Capur?
2: Buat Bapak Salim, Mr. Bono. Tadi kayaknya udah masuk Mr. Bono, saya baru bangun. Ya. Renang Lastem, Ibu Tuti, Mama Paujan, Ibu Billy, Nini Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, Mimi Aja Supriyatin, Mama Indah, Taisa, Cak Dasmo, terus Mama Endang, Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina, kabarnya Bu, masih lancar Bu. Hanya ya.
0: Oke.
2: Terus Mama Titan, Kang Uyut, Pak Lepin, Mama Dora, Bunda Meni, Kang Gapi, Kang Aman, Pak Tisut, Kang Gopar, Mama Nenen, terus siapa lagi ya? Kang Rian, Kang Rian, terus Mama Rini, Kang Wanta. Terus Mama Teddy, Mama Udang, Mama Bintang, Ayah Pamungkas, Mimpi Pamungkas, Kang Ibeng nih, Umi Santi yang baru masuk tadi, Umi Santi, Mama Rate, Bunda Mary tuh dari Subang tuh, kalau nggak salah, Kang Sondol, Ibu Epi yang punya rumah mewah, Adik Kutil, Kang Asep Rolan, Kang Wanta yang tadi baru masuk ya, Kang Wanta ya,
0: iya.
2: Kang Sondol, dia Bunda Yuniasari yang dari Sumedang tuh. Terus Cah, sahabat dari Jawa ini dari Subang. Kang Nur Jaya, Mok Bintang, Kang Aman, Asep Rolan udah ya, Asep Rolan. Terus siapa tuh Ibu Sunensi, Kang Pani, Kang Sani itu dari Kertanegara sama Sukati tuh. Mama Najwa. Mang Timan, Pegaden itu asli dari Kertanegara katanya. Kang Yanto, Kang Mama Lina, Mama Yuni, Mama Awang, udah semuanya jalan spesialnya buat lagi tugas.
0: Siap.
2: Buat Mbak Nimas. Semoga panjang umur, kasih rezeki yang banyak.
0: Terima kasih.
2: Terus ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ning kene iki ning Prima.
0: Oke, mantap. Merdeka, Capur.

Capur. Ternyata memang yang nyanyi Dian Anik ya. Tapi lagunya bukan Tarling nih Capur nih, setelah didengar-dengar. Jadi kayaknya gak bisa dilanjutkan ya Capur ya. Terima kasih Capur. Memang yang nyanyi Dian Anik nih Capur. Tadinya nih Mas pikir apa, lagunya berbau Tarling gitu, kayak Mawar Bodas gitu kan. Gak taunya bukan Capur. Jadi mohon maaf ya Capur ya, lagunya gak bisa dilanjutkan karena memang lagunya bukan Tarling. Ya udah, kita ke Diana Sastra deh. Waru Doyong, lagu yang spesial banget di request oleh Uni Zanti. Selamat siang Uni, selamat bersibuk-sibuk Ria ya. Mudah-mudahan ya apa, restorannya laris manis, duitnya ngumpul ya.

kesempatan hari ini. Nimas yang bertugas harus undur diri, mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Assalamualaikum Merdeka, dan kita akan bertemu nanti di acara Berdendang di G-Boy. Yuh, terima kasih, kita ketemu nanti ya.

ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

siapa? Cak, Cak Pur ya, mohon maaf ya Cak ya tadi ya lagunya Nimas potong sekali lagi ya, karena ternyata memang bukan lagu Tarling. Rindu dulu. Buat yang rindu sore hari ini di Geboy.

0: Yuk, itu sebagai pemanasan nih Mas ya, buat rekan Prima semuanya. Di Gameboy, yuk, halo.
1: Di Gameboy, yuk.
0: Harus gitu ya, Nang?
1: Iya. Di Gameboy, ini sama siapa ya?
0: Sama siapa, Nang?
1: Boleh. Boleh kan aku tanya kamu?
0: Boleh lah. Rindu sama yang merah-merah dan biru-biru, Nang.
1: Duh. Pastinya yang merah apa yang

0: apa ya?
1: Ah, masa nang Rastim tanya sih.
0: Ya. Jadi aku kepo nih.
1: Ya gitu ya.
0: Iya.
1: Nang, mau karaoke lagu apa nih?
0: Tete rindu nang Rastim kangen.
1: Eh, kangen.
0: Kangen.
1: Kangen. Ini Tarlin nih.
0: Ya, ya, versi cowok.
1: Versi cowok. Oke. Kangen karo siapa, Nang?
0: Yang abang-abang tuh.
1: Abang-abang.
0: Yang lambene abang. Kudungnya abang, lambene abang.
1: Waduh, pokoknya wes serba abang ya.
0: Ya.
1: Sing anggo klambi abang aja sampai lolos.
0: Sampai lolos jangan lari.
1: Oke, kangen Nang Rastim. Iya ini. Azik. Hey. Ayo Nang.

0: Apa Nek?
1: Duduk pun kangen Nek.
0: Duduk iki?
1: Iya.
0: Sing apa?
1: Sing tadi Ina Karlina tak terbisa wo.
0: Ini Wak Kancil sama Wak Koset bukan?
1: Bukan.
0: Banyu mata netes ora kroso gitu bukan?
1: Bukan.
0: Kangennya siapa?
1: Nina Karlina, tapi versi cowok.
0: Nina?
1: Nina Karlina.
0: Oke, sebentar. Nina Karlina. Oke. Oh, beda ya?
1: Iya.
0: Oke, Nina Karlina versi. Nih, adanya yang Tedung nih.
1: Coba.
0: Coba ya. Kita dengarkan dulu musiknya ya.
1: Iya.
0: Oke, ini.

0: Terus milih.
1: Kayak konon ya saya.
0: Kayak gitu rasanya kangen ya.
1: Iya.
0: Tapi kan
1: ada peribahasanya mengkangen teh.
0: Apa nang?
1: Sebelah temen anawong lagi setanan.
0: Cakep.
1: Sebelah kiri anawong lagi dolanan. Anawong lagi kangen dengan gemenang. Bawa rasa mencampengin deh video callan.
0: Azik. Kok tahu sih?
1: Pengennya telepon-telepon.
0: Azik.
1: Begini rasanya mulai kangen sama sang beneran. Udah makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja nih nang rasa nih kalau Nimas mau muterin lagu video callan dari A.A.S. Rolani buat yang lagi kangen ya sama seseorang, sama keluarga. Teknologi bisa dipergunakan untuk saat ini ya. Jadi bisa video call.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Yuk kembali bisa dipergunakan line telepon kita ya di 0853218995582 yang mau berdendang berkaraoke di kesempatan sore hari ini.

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar, Nuk?
1: Alhamdulillah, jagia kuaring kasubidit akeh beras oleh manik akas manik kelemes kantong kosong. Tipun sehat kabare.
0: Sehat. Udah kayak Argo Bromo Anggrek, Nuk.
1: Jijis. Iya. Ngerang utang, weh. Sekerai warang saya, Teh.
0: Waras, Nuk.
1: Iya, syukur.
0: Cetar banget nih suaranya nih, Nuk, nih.
1: Waras sih. Kudu penyakitnya
0: buang. Lah iya, sing penting kan sabar wingi lho, Nok. Oh,
1: iya, benar. Jadi wong sabar itu disayang itu ya.
0: Disayang pacar ya.
1: Iya, disayang pacar disayang Allah. Ayo,
0: ah. Ayo, Mur, nyanyi lagu apa nih? Karaoke lagu apa?
1: Sambal goang ae lah.
0: Sambal goang. Oke,
1: okay. Sambal goangnya buat yang nonos ya. Buat Mama Aldin, Bu Tuti, Teh Ufer, buat Bunda Sari, Bunda Mary, Abade Kutin, Kandang Kose Isa, Mimi Ratina, Mama Ritina ya.
0: Buat Marlebe,
1: Bunda Jesupriati, Mama Emprai, Kang Asep 1, Kang Asep 2, Arian 1, Arian 2 ya. Bapak Yuni, Mama Yuni, Mr. Bono, Nanang Lastim tuh.
0: Oke.
1: Bu Sukina, yuk sambil jalan.
0: Oke.
1: Buat Mimi Eti, buat Tenono. Kang Salim.
0: Oke. Okay. Ini bukan, Nok?
1: Iya.
0: Betul ya?
1: Mama Leha, iya.

0: 이름이야 너?
1: 잡으면 안개벗.
0: 아.
1: 보이스만 아빈도 토픽도.
0: 오케이.
1: 잡으면 인데.
0: 워스카페 가야네.
1: 이 워스카페 안 갔네.
0: 이야.

0: Emang kalau
1: enggak capek.
0: Kenapa?
1: Suaranya ndek-ndek.
0: Iya, sinyalnya iya, kayaknya. Sinyal
1: oh, sinyalnya. Heeh.
0: Sinyalnya punya nok di situ.
1: Ngepelepan.
0: Tapi aman, masih kedengeran nok.
1: Oh, masih.
0: Mm-hmm. Ayo dong.
1: Cukup kelas
0: asik.
1: Cukup kelas.

0: Nati Ati.
1: Nok, nok.
0: Ini kagak.
1: Lah iya. Kenapa iku nok?
0: Udah ning dhuwur kesenya.
1: Harusnya ning dhuwur pemancar nyanyine.
0: Lah iya, sekar muter mat gitu dulu.
1: Orang ngerti lo lagi nyanyi ki sinyalnya.
0: Sinyalnya ingat itu.
1: Lah iya.
0: Tapi suara lo beri ya teh.
1: Anak. Aman kok.
0: Cuma itu maksudnya gangguan.
1: Berebet-berebet dikit.
0: Oh, aneh ya.
1: Anak-anak.
0: Penting wis bisa mancing.
1: Lah iya.
0: Ya wis lah mek kan sampe nang bae.
1: Oke, nah.
0: Sayang tercinta tetep buat ayang nanas ya. Buat Teteh, makasih banget atas waktunya sebentar kali sama Teteh.
1: Iya.
0: Yang banyak rezeki bisa masuk di acara Teteh ya.
1: Heeh.
0: Ucapannya Bayi.
1: Apa tuh?
0: Kopi pahit jangan diminum.
1: Cakep.
0: Ayangnya nanas pamit. Assalamualaikum dadah Bapak Ibu.
1: Omwa. Aduh, si Nok, Nok ini kayak kereta wus ya, wus. Halo, berdendang di Geboyu. Waalaikumsalam.
2: Di Geboyki.
1: Aduh, kita mau dengar suaranya Pak Lebay ini. Mau nyanyi lagu apa nih, Pak Lebi?
2: Dangdut udah, Jawa udah.
1: Sakian?
2: Mau lagu dari itu dari
3: Palestina.
1: Ide. Lagu apa?
3: Lesung Pipit.
1: Lesung Pipit. Oh, baru tahu itu dari Palestina.
3: Ada Lesung Pipit versi Indonesia. Musik Padang Pasir.
1: Musik Padang Pasir. Oke.
3: Okay. Lagi nadanya Indonesia. Mudah-mudahan yang siaran punya Lesung Pipit.
1: Lesung Pipit atau Lesung Pipit nih?
3: Les apa sih namanya Lesung Pipit?
1: Lesung Pipit ya.
3: Iya. Kempot-kempot ya.
1: Kempot. Soalnya iki anane Lesung Pipi. Dari Mansyur ya? Dari Mansyur?
3: Bukan, itu Medangkut. Ini mah Gambus.
1: Oh, Gambus. Coba, iya, coba, coba, coba.
3: Ada Jawa, ada Sunda, ada Dangdut, ada Gambus.
1: Oke.
3: Oke.
1: Coba-coba ya, kita coba itu cari
3: yang,
1: dulu.
3: Yang pegang korgan pakai baju bodas.
1: Oh, masa sih?
3: Ya di YouTube-nya tuh.
1: Gitu ya. Ini bukan Pak Lebe.
3: Coba

0: lagu apa Pak Lebe? Enggak serius.
1: Itu, serius aku nanya. Dari sana,
0: gak dari serius. Iran. Dari Iran. Aku nanya itu serius. Ini lagu. Aduh, disumpah ini lagu ini lucu banget sih.
1: Aslinya sih lagunya Mansur tahun 82. Ya. Terus? Tapi ini versi gabusnya itu Danau Wahdan.
0: Oh.
1: Iya, yang dibawakan oleh Amri Salim.
0: Gitu. Kan
1: sedikit-sedikit turunan Arab.
0: Oh, gitu.
1: Ya katanya Nabi Adam dari Arab.
0: Iya. Oh iya betul. Oke. Okay.
1: Dari Palestina.
0: Terima kasih
1: nanti
0: nih.
1: Besok itu ada khusus ini mah.
0: Apa tuh?
1: Buat Dimas kalau Mas ziarah.
0: Apa tuh?
1: Fardu wajib itu gambus juga.
0: Gambus juga masih, ada.
1: Iya, abu. Fardu wajib. Abu.
0: Oh.
1: Tapi versi dari sana untuk jogginya enak banget.
0: Oh, oke.
1: Pakainya sorban. Baju pakai gamis.
0: Oh, oke lah.
1: Kang Andre yang bisa.
0: Oh gitu. Wah, emang dia mah jagonya.
1: Kang Andre mah ada bisa jogginya. Yang japinya juga bisa.
0: Oke, siap.
1: Tapi yang enak udah jogginya japin.
0: Japin ya.
1: Nah, iya, karena sedikit seperti itu apa pencak silat.
0: Oke. Baik, Pak Lebe.
1: Ya itu aja.
0: Terima kasih.
1: Iya, makasih banyak.
0: Kembali
1: berikan waktunya.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya saja yang baru turun dan yang mau masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, berdendang.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mimi. Mau karaoke lagu apa ini setelah tadi dihibur lagu gambus?
2: Atau juga bisa kayak gitu, maaf, udah lupa, udah lama.
0: Oh gitu, Mimi juga bisa.
2: Iya bisa. Bisa saya kesidaan ya. Yang bisa lah.
0: Iya. Sekarang Mimi mau karaoke lagu apa nih?
2: Lagu lama aja deh.
0: Apa tuh?
2: Ya itu apa, dari Kang Acil, Putus Tali Cinta. Dari
0: Putus Tali Cinta. Nada cewek ya Mi?
2: Ya cowok bisa
0: boleh. Mimi mau yang mana? Yang nada cewek apa yang cowok?
2: Yang kancil aja juga bisa pakai dan keluarkan aja.
0: Oke.
2: Yang dari Dadang Anesa juga nggak apa-apa.
0: Dadang Anesa. Oh, Dadang Anesa. Oke. Oke, Mi. Buat siapa dulu nih lagunya, Mi?
2: Buat Mbak Ayu Imunat ya. Tadi ngelbet sama tadi ya udah lama gak pernah ngalami biasa gitu.
0: Iya.
2: Betul. Buat Kak Aman.
0: Ayo. Oke. Ini ya Mi lagunya ya. Oke. Siap Mi.
2: Siap.
0: Digoyang.
2: Ya. Ya.

0: Kebayang-bayang
1: Mr. Bono. Aduh, Mr. Bononya langsung melambung-lambung ini. Iya, makanya Mi.
0: Bayang-bayang nih.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Ima saya.
1: Sama-sama Mimi.
0: Semuanya aja.
1: Oke Mi.
0: Mbak Ima yang paling sayang, paling emang, paling setia.
1: Mm-hmm. Apa Mi?
0: Berangkat 95,8 FM Radio Indramayu. Kembang jalan tempuh yang kembangnya kuning. Yuk ketemu masing kalau Radio Prima, kalau penyiar andalan yang ini kanji. Banyak-banyak banget yakin.
1: Yakin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Mimi. Aduh, Mimi yang selalu ceria, yang selalu bahagia, punya suara emas juga ya Mia. Aku tuh suka banget sama Mimi karena Mimi tuh percaya diri. Mungkin karena Mimi selalu siap sedia yang namanya Milton Pastilles ya Mi, karena permen Milton Pastilles ini mampu meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi Milton Pastilles ini ada beberapa varian nih rekan Prima ya. Ada Milton Pastilles rasa apel, jeruk, nanas, stroberi dan juga original. Jadi buat rekan Prima yang kayaknya kurang percaya diri ya, udahlah, selalu siap sedia yang namanya Milton Pastilles. Pastilles ya, karena Milton Pastilles ini gampang dibawa kemana-mana karena ada kemasan sasetnya ya. Milton Pastilles, ingat, yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke, ya, diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Baik rekan Prima, jangan kemana-mana ya, tetap di 95,8 Prima FM. Kita akan kembali ya, karena acara berdendang masih hingga pukul 4 sore nanti bersama Nima Sukaisi.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

Terima kasih banyak rekan Prima untuk kebersamaannya di acara Berdendang di Kebo You di kesempatan hari ini 5 Mei 2026 nih. Mas yang bertugas harus undur diri. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih banyak ya Le. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Assalamualaikum.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekar Jaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

juga dan juga siapa ya? By the way, Baim hari ini sepertinya tidak bisa siaran ya. Jadi digantikan sama Sahil dulu nih, rekan Prima di hari Selasanya. Tapi aman ya, tenang ya. Di hari Selasa ini, wah, dilihat-lihat tanggalannya bagus nih hari ini, rekan Prima. Tanggal 5 bulan 5 tahun 2025. Wah. Pasti ini buat rekan Prima semuanya. Mungkin ada dari kalian yang sedang yang lagi merayakan sesuatu gitu, atau di acara, ada acara kayak acara pernikahan gitu ya. Biasanya kan kalau nikahan tuh di tanggal-tanggal bagus, kayak contoh hari ini nih, tanggal 5 bulan 5 tahun 2026, deng, kok 2025? Hei Disti, ingat sekarang udah tahun 2026. Kenapa Disti? Disti balik, pengen balik lagi di tahun 2025? Enggak, terima kasih ya. Ternyata sekarang tahun 2026 ya, rekan Prima. By the way, hari Selasa ya, Disti dan juga Sahil. Wang Yudin di luar tuh langsung diliatin. Nah, nemenin rekan Prima sampai jam 9 malam ya. So, buat rekan Prima yang mau request lagu, boleh banget. Pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026, boleh banget. Langsung WhatsApp aja di 0853218999582, yes. Karena banyak banget nih lagu-lagu yang, ya, beberapa ada juga yang baru yang bakalan Disti puterin di hari ini. Jadi buat rekan Prima, jangan tunggu lama-lama lagi ya kan buat request lagu. Apalagi nih sore-sore kayak gini, pasti yang ada rekan Prima yang sedang ada dalam perjalanan, tentunya dengerin lagu MP3 pasti asik banget didengerinnya ya.

Sama seperti Disti, rekan Prima semuanya. Disti juga bahagia kalau ditemenin rekan Prima full nih ya, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Apalagi dengan kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, entah itu di WhatsApp, entah itu di TikTok ya kan. Sebelum itu Disti mau sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok. Kalau tadi sih Disti lihat udah ada yang dari Cilacap nih. Hai Cilacap, selamat sore Cilacap. Ada juga Dinkam yang dari Gantar nih. Wah, selalu mantau nih. Akhir-akhir ini Dinkam selalu mantau. Dia nungguin ada kuis lagi ya Dinkam ya. Soalnya kemarin kalau enggak salah enggak sempat dapet ya. Wah, Anda kurang beruntung Dinkam. Ada Kak Ninda juga nih yang selalu kasih info ke kita ya, bahwa soal Indonesian Idol. Dan Indonesian Idol nanti di tanggal berapa ya, sebentar, tanggal 25 result and reunion Indonesian Idol season 14. Terus minggu depan tanggal 18 itu grand final. Wah, cepet banget ya Indonesian Idol udah grand final aja tuh. Semoga siapapun yang menang gak ada kecurangan lah ya di antara mereka ya. Ada lagi Kak Albert Sagitari yang katanya, ih aku udah lama deh gak denger lagu Viera Bersamamu. Wah kan, akhirnya denger lagi tentunya di MP3. Pasti kalau di MP3 itu di jam 5 sampai jam 6 itu kita bakalan puterin lagu-lagu. Iya, sedikit nostalgia buat anak lahiran 2000-an kayak aku gini ya. Entah itu lagu Viera, Keisha, Niji, kayak gitu-gitu. Terus ada siapa lagi nih di sini ya? Oh, ada Bakul Sego. Bakul Sego. Bakul Sego, ini lauknya apa? Lele. Ada Raja Pantun juga, ada Kaskai. Hai Kaskai Kalimantan. Kakak suaranya bergema. Oh iya, serius suara aku bergema. Bergema. Bergema. Oh, ada echo-nya ternyata di sound card-nya. Sorry ini buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Boleh banget nih buat kalian yang di TikTok mau request lagu Pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Boleh banget ya, karena hari ini hari Selasa. Dan kalau kemarin hari Senin itu Disti sama Baim bahas soal sesusah apapun kalian di hari Senin, kita harus suka ya. Dan tahu gak sih rekan Prima, kalau dolar sekarang udah mencapai angka 17.444. Tadi sih denger-denger sih udah ada beberapa perusahaan yang mulai memphk karyawan-karyawannya. Waduh, pertanda apa ini rekan Prima semuanya? So, nanti kita bakalan bahas itu ya rekan Prima. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, masih bareng Disti di sini sampai jam, mungkin sampai jam 6 nanti kalau si Sahil datangnya agak telat ya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Kenalin, aku Haput dari Sukabumi. Aku mau request lagu dong. Judulnya Bertaut dari Nadine Amizah. Aku request lagu ini tuh karena lagu ini punya tempat khusus di hati aku. Soalnya selalu ingetin aku sama mama. Ya, walaupun mama gak selalu ada di samping aku, tapi entah gimana rasa sayangnya selalu hadir dan nyampe bahkan tanpa kata-kata. Kadang kalau lagi capek atau ngerasa sendiri nih, denger lagu ini bikin aku kayak ketemu lagi gitu sama mama, walau cuma lewat perasaan sih. Jadi tolong banget diputar ya, biar malam hari ini kerasa lebih hangat. Salam buat mama aku juga di rumah, Mama Neni. Makasih selalu jadi tempat buat aku pulang. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: Apple and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kalian lagi dengerin MP3 with Disti dulu ya di malam hari ini ya. Dan ternyata kita udah masuk jam 6 meskipun Sahil masih on the way ya. Gak apa-apa rekan prima semuanya. Dan di sini juga meskipun suara Disti sedikit bindeng ya. Waduh, ini buat rekan prima. Kalian jaga kesehatan ya. Tadi malam tuh Disti kira pulang gak bakalan kehujanan, dan ternyata di luar itu masih ada rintik-rintik hujan. Tapi malah bablas sampai pulang gak pakai jas hujan. Alhasil paginya langsung pilek, pala langsung pening. Aduh, tau gak sih rekan prima, salah satu penyakit yang Disti hindarin banget itu yaitu pilek ya. Karena pilek tuh gak cuma pilek doang gitu, dia langsung ke kepala bikin pening gitu kan. Terus bikin pernapasannya gak lancar juga, sakit tenggorokan pula. Aduh, gini amat ya awal bulan Mei ya. Kenapa sih bulan Mei? Bulan Mei itu harusnya yang baik-baik gitu. Mei, M-nya apa? Jadi miliarder gitu. Amin. Ini malah jadi apa? Pilekan. Pilekan. Waduh, rekan prima semuanya di rumah pada sehat-sehat semua ya. Wah, kalau lagi sakit tuh kalian harus perbanyak olahraga sih. Olahraga, terus juga makan makanan yang bergizi ya,

Di sini banyak rekan Prima juga yang di TikTok nih, ada Kaskai, Raja Pantun, ada Kadinkam juga, ada Yahdi, bener ya? Ada Kak Asep juga, ada Yahdi dari Malang. Terus ada siapa lagi nih? Sebentar ya, di sini sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok, atau mungkin buat rekan Prima yang sedang mendengarkan di Stivia Radio ya, mau absen-absen juga boleh banget di WhatsApp di 0853218995582. Kalau tadi Disti bahas soal uang dolar ya, makin sini makin kesana gitu, udah naik sampai 17.444 ya kan. Dan ini benar fenomena PHK terus meningkat. Dan selain itu juga, ada suara apa tuh rekan Prima? Kok tiba-tiba ada suara listrik gitu ya? Dan selain itu juga, tau gak sih rekan Prima, kalau kalian atau beberapa guru honorer kan belum ASN ya, itu gak dibolehin untuk bekerja di sekolah negeri. Aduh, itu gimana ya? Kok makin kesini kebijakannya makin-makin, mana yang katanya jurusan pendidikan apalagi itu guru katanya mau dihapuskan. Aduh, terus mau jadi apa anak bangsa nanti ke depannya ya. So Disti puterin dulu deh requestan lagu dari Kak Sky nih. Kayaknya Kak Sky juga gak sabar untuk bertemu dengan jodohnya. Soalnya sih pengen diputerin lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Mungkin rekan Prima juga relate, ada yang juga pengen ngerasain kapan

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Nono ya, rekan prima Nono ya. Kalau kata Rosa mah bagaimana kalau ku selingkuh saja. Nono, Nono, Nono. Ini mungkin buat rekan prima yang ada pengguna TikTok ya, pasti kalian tahu bahasa baru atau istilah anak TikTok baru. Kita bukan lagi ngomong ke orang itu Nono, tapi syududu. Syududu itu bahasa awalnya, istilah awalnya itu dari Mama Gufron. Tapi mungkin buat rekan prima yang belum tahu Mama Gufron itu siapa, Mama Gufron itu salah satu orang penceramah ya rekan prima semuanya, yang dari kelahiran Jawa Barat. Nah, beliau itu suka berceramah dan itu menggunakan bahasa Arab. Ya, meskipun bahasa Arab yang kita pahami sebenarnya sedikit berbeda ya dengan apa yang dipahami dengan Mama Gufron ini. Mama Gufron juga sebenarnya bukan cewek, cuma itu panggilan aja. Panggilannya Mama Gufron sebenarnya. Mama Gufron itu cowok ya, ya sudah mbah-mbah gitu. Tapi maunya dipanggil Mama Gufron. Nah, di mana ada satu video dia lagi ceramah pakai bahasa Arabnya. Terus ada satu kata syududu. Nah, tangan isyaratnya itu mengatakan melambaikan tangan. Berarti kan pas dia bilang syududu dengan dia melambaikan tangan, artinya nono gak sih? Bener gak sih rekan prima? Itu yang lagi rame nih di TikTok nih. Coba, bukan lagi kalau orang tua nyuruh anaknya atau melarang anaknya dengan kata nono ya dede ya, nono ya, bukan. Tapi Gen Z, apalagi orang tua yang Gen Z, ngelarang anaknya itu bukan nono tapi apa? Syududu ya dede ya, syududu. Emang ada-ada aja gitu ya rekan prima ya. Makin kesini bahasa istilah atau kata-kata yang baru gitu ada aja. Tapi ini ada rekan prima kita yang di TikTok nih mau request lagu. Katanya puterin dong lagunya Kahitna Soulmate. Nih, Kahitna Soulmate juga Kahitna Soulmate itu lagu tahun berapa ya? Kalau boleh tahu ya, tahun 2000-an awal gak sih Kahitna Soulmate? Kahitna Soulmate. Mungkin buat rekan prima nih yang nanyain, mana Sahil? Katanya Sahil lagi OTW. Iya, sebentar. Sahil emang lagi OTW ya, guys ya. Sabar aja, sabar. Dan rekan prima yang saat ini masih dalam perjalanan, nah hati-hati di jalan. Di luar juga udah kelihatan kilat-kilatnya ya. Semoga pas Disti pulang nanti enggak hujan lagi. Takut banget kalau hujan lagi, bukan lagi yang namanya pilek ya, tapi meler tuh, meler. Kita puterin aja yuk Kahitna Soulmate, requestan lagu dari Kak Dimas nih yang sedang ada di Bekasi katanya.

Itu dia lagu dari Irwansyah dan Acha Septriasa ya rekan Prima semuanya, lagunya yang My Heart. Pasti kalian tahu dong sama lagu itu ya kan, yang ada di pikiran kalian atau yang ada di ingatan kalian gitu ya. Ingatan kalian itu adegan mereka yang ada di atas perahu. Wah. Dan lagunya Irwansyah dan Acha Septriasa ini tuh dari film My Heart yang ada di tahun 2006. Itu tahu enggak sih rekan Prima? Salah satu film drama cinta anak ABG gitu ya, ABG atau anak sekolah pertama yang Disti tonton di masanya, tahu enggak sih? Si Rahel, Farel sama siapa? Yang satunya tuh yang dia agak judes tuh. Namanya aku lupa lagi. Oh, Luna, iya benar Luna. Luna, Rahel, Farel. Nah, ya itulah ya rekan Prima. Emang kalau kita inget-inget lagi gitu kan, film-film kayak contohnya My Heart ini, pasti itu pas banget gitu kan. Pas banget kalau Disti pulang sekolah, tontonannya My Heart. Selain itu juga ya banyak sih animasi-animasi kartun-kartun juga. Pasti kalau denger lagu Irwansyah Acha Septriasa tuh yang diinget ya zaman-zaman 2000-an dulu ya kan.

Kalau udah cukup tahu ya cukup tahu rekan Prima, jangan diumbarin kemana-mana. Ya udah cukup tahu aja. Itu tadi ya requestan lagu dari Dinkam, Rizky Febian, Cukup Tahu. Ada masalah apa sih Dinkam? Boleh nih mau cerita-cerita bareng Disti, mumpung Disti sendiri di sini, ya kan? Ntar kalau udah ada Sahil nih. Apa namanya permasalahan yuk si Sahil tahu jadinya. Atau mungkin buat rekan Prima semuanya yang mau cerita-cerita bareng Disti soal istilah yang terbaru ya. Kalau tadi kan ada istilah dari Mama Gufron itu shududu yang artinya no no gitu ya, enggak. Ada lagi tahu enggak sih rekan Prima selain shududu ya. Shududu tuh kalau iya tuh apa ya kebalikannya sududu deh kalau nggak salah deh, coba Disti cari dulu nih. Sududu shalala kalau nggak salah. Sududu shalala nih, sududu artinya tidak, nah shalala iya. Tahu nggak ada lagi maybe tuh mungkin ya, mungkin ada bahasanya lagi shaladu, karena diantara iya dan juga tidak ya kan, jadi digabung tuh antara shalala dan sududu jadi shaladu. Boleh nih buat rekan Prima kalau kalian ngobrol sama teman-teman kalian ya, dibilang enggak syududu gitu, iya shalala. Kalau maybe shaladu, sama satu lagi enggak jadi shadalu. Kan enggak jadi deh aku puterin requestannya Karaja Pantun ya. Kenapa? Karena Karaja Pantun hilang. Enggak, aman. Nanti ya Karaja Pantun requestan lagunya bakalan aku puterin. Dan kalau ngomongin cerita-cerita ya, mungkin buat rekan Prima yang mau cerita-cerita atau mau senggol-senggol ya nanti di MP3 senggol-senggol di jam 7.50 kita bakalan ada MP3 senggol-senggol. Yang mau telpon boleh banget di 0853 2189 9582. Dan sebelum itu Disti mau baca dulu nih buat rekan Prima yang udah absen-absen di WhatsApp. Adakah Hans Ardian Sahai? Ya katanya Mat malam Adisti cantik, pengen request lagunya Pasto Sayang. Salamnya buat Adisti cantik, buat semua kru Prima FM, buat semua orang yang lagi dengerin radio Prima FM aja. Selalu stay tune Prima FM musik pop. Makasih from Hans Ardiansah. Oke siap. Tapi sayangnya lagunya Pasto yang judulnya Sayang belum ada nih Kak Hans. Katanya mau. Oke deh Kak, tuker lagunya Nine Ball yang Hingga Akhir Waktu. Coba kita cari dulu ya, Hingga Akhir Waktu requestannya Kak Hans Ardiansa ya. Tapi sebelum itu Disti mau puterin dulu nih requestannya Kak Raja Pantun. Tadi Raja Pantun pengen diputerin lagunya Zizan Masa Lalu. Wah, antara dia belum selesai sama masa lalunya atau ada masalah apa sih sama masa lalunya kalau boleh tahu.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Halo, selamat malam rekan Prima semua. Kembali lagi di Daire MP3 di jam 7.20 yang selalu menemani rekan Prima untuk dibacakan cerita dan kisah kalian di hari ini. Diary MP3 hari ini datang dari Kaskai. Yang mana dari tadi Kaskai udah nemenin Disti dari jam 5 sore di TikTok nih. Kita langsung bacain aja yuk.

hari ini terasa lebih ringan. Seperti ada sedikit cahaya di sela-sela kesibukan. Pagi datang dengan biasa saja. Tapi entah kenapa, langkah terasa lebih santai. Mungkin karena mulai terbiasa. Atau mungkin karena hati sedang tidak terlalu berat. Di tengah aktivitas sempat ada momen kecil yang bikin tersenyum. Hal sederhana, tapi cukup untuk mengingatkan kalau hidup tidak selalu tentang salah dan juga lelah. Masih ada capek, masih ada tekanan, tapi hari ini tidak sepenuhnya tentang itu. Ada tawa kecil, ada rasa lega, ada pikiran yang sedikit lebih tenang dari biasanya. Aku sadar, bahagia itu memang tidak selalu besar atau mewah. Kadang cuma hadir dalam bentuk hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Dan hari ini aku menemukannya. Semoga besok bisa seperti ini lagi. Atau bahkan sedikit lebih baik. Itu dia diary dari Kak Sky hari ini. Dan sepertinya Kak Sky juga merasakan tidak terlalu berat di hari ini. Ini dia lagu yang cocok buat didengerin untuk Kak Sky, biar kita selalu enjoy ya.

Ada gak sih kalian yang kalau ketemu sama doi gitu ya, atau ketemu sama crush pas baru mau berangkat nih ya, jangankan mau berangkat deh, sebelum berangkat kalian ada yang ngerasain deg-degan parah gitu, sampai gak mood makan, terus juga ya, sakit perut gitu. Ada gak sih kalian, atau cuma Disti sendiri nih? Kalian itu cuma dulu sih, karena kalau sekarang kan ya udah terbiasa sama udah terbiasa ketemu gitu ya. Kalau dulu pas awal-awal ketemu gitu ya, wah deg-degannya parah sampai kayak nggak mood makan gitu. Bahkan dulu pas zaman-zaman sekolah nih ya, Disti ketemu sama crush gitu, kita ceritanya makan bareng itu nggak ketelan woy, serius. Ada yang sama nggak sih sama Disti, ada yang relate nggak sih kalian? Gak tahu kenapa itu hormon atau memang respon dari jantung atau apa ya gitu, Disti juga kurang paham nih. Buat kalian yang paham boleh dong kasih tahu Disti ya, itu respon apa sih sebenarnya namanya gitu kan. Nih ada Kak Dinkam, katanya kalau ketemu doi ditanya makan apa bilangnya terserah, soalnya gak tahu mau makan apa. Itu menyusahkan ya Anda ya, itu menyusahkan doi kalian. Janganlah kalian sekali-kalinya begitu ya. Kalian harus tahu diri gitu. Doi udah nyempetin kita buat ketemu, giliran ditanya mau makan apa, ya terserah. Ntar giliran dipilihin enggak mau. Wah, udah deh. Dan Kak Sky nih, katanya aku belum pernah, Kak. Kenapa tuh Kak Sky kalau belum pernah? Apakah belum pernah karena belum pernah ketemu sama crush-nya juga secara langsung? Atau gimana nih Kak Sky? Ada Jonathan Wizard, apa nih? Mr. Balloon on 45 Tours, Kak, download the song. Ai, orang mana nih? Kayaknya bukan orang kita ya. Terus kalau kata Kak Dinkam, responnya bukan menyusahkan tapi menyesuaikan uangnya, takut kemahalan nanti. Nah itu ya, boleh kalau menyesuaikan keuangannya, budgetnya gitu boleh. Tapi kalau dipilihin, jangan sekali-kalinya kalian bilang gak mau. Jangan ya, please camkan itu. Kasian para kaum Adam, para kaum cowok-cowok gitu ya, udah effort nungguin, entah itu nungguin make up gitu kan, terus juga nungguin berangkatnya kapan, giliran pas lagi jalan ditanya mau makan apa terserah, ditawarin ini terserah, ditawarin itu enggak mau. Ini deh kita puterin lagu dari Asbak Band dulu, Cara Mencintaiku, requestan lagu dari Kak Chandra. Mungkin Kak Chandra juga tahu nih cara mencintai pasangannya yang tepat tuh kayak gimana.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Rekan Prima, selamat malam semuanya. Balik lagi di MP3 Senggol Senggol. Seperti biasa di MP3 Senggol-Senggol di sini di Istimau Senggol-Senggol, sapa-sapa nih buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Ada Kaska yang ada di Kalimantan yang katanya sih dia lagi ini ya merasakan kenaikan harga BBM karena dia itu bukan beli di SPBU, di SPBU-nya ngantri ya. Ngantri sama mobil-mobil besar, jadi belinya di eceran, dan di eceran katanya harganya naik. Wow. Genetik, semua gender ketarik, semua orang mau klik. Tapi Kaskai di Kalimantan itu ini bukannya naik kuyang aja, naik kuyang gak sih biar hemat BBM ya kan, hemat bensin.
1: Barang antik nih berkelas, cantik, cantik, cantik.
0: Tapi Kaskai sendiri bilang katanya aku sih naik pterosaurus kak. Iya bener banget. Di Kalimantan kan masih ada dinosaurus ya Kaska ya. Disti juga mau senggol-senggol buat rekan Prima yang ada di Gantar nih. Salah satunya ada Dinkam. Hey Dinkam, kamu jam segini lagi TikTokan ya, tolong dibuka itu laptopnya. Paling enggak ditambahin satu huruf aja deh ya, yang tambahin dan kurang N-nya itu.

0: Singles bareng Antik nih berkelas.
1: Ada juga Kalvian yang dari Cirebon. Hai Cirebon, gimana nih cuaca Cirebon? Boleh dong kasih tahu di isti cuaca di Cirebon, apakah sama kayak di Indramayu ya? Mendung-mendung syahdu gitu.
0: Di sini saku kibas. Single, single dong bang, single.
1: Di isti juga mau sapa-sapa nih buat Kak Hans Ardiansah yang ada di Sukahati Hargelis. Wah nih Kak Hans nih, sedikit telat ya sebenarnya Kak Hans, cerita-cerita horor ya, kisah horornya semasa dia kerja di Bantar Gebang ya. Tapi chatnya nanti bakalan Disti dibacain hari Kamis ya Kak Hans ya.

0: asik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
1: Boleh banget nih buat rekan Prima yang mau senggol-senggol via telpon juga boleh banget di 0853-2189-9582. Sebelum disi lanjut lagi, kita puterin yuk. Kita dengerin lagu dari Mulan Jamila dulu nih, yang Wonder Woman. Ini pertanda disti banget, tau gak sih, ya kan? Karena se-Wonder Woman ini loh disti.

asik, cekrek, asik. Tapi memang lagunya novel ya, yang single-singlenya itu juga asik banget dan pas banget ada di MP3 single-single nih rekan Prima. Tadi kita udah puterin lagu Mulan Jamila Wonder Woman, mungkin buat rekan Prima yang mau single-single ya, single-single temennya via telepon juga boleh banget di 0853218995.

Kalau gitu Disti mau senggol-senggol nih teman Disti yang ada di Pacitan. Hai Siva, waduh, dilihat-lihat itu udah mulai sibuk nih ya. Sibuk cari apa? Cari kambing. Kambingnya jangan lupa dimakanin ya, dikasih makan maksudnya. Kalau udah dapat kambing jangan lupa dikasih makan. Disti juga mau senggol-senggol yang Ima yang ada di Malang sana. Wah, di Malang. Semangat ya Ima ya. Aku tahu kamu sendirian. Tapi tenang aja, kamu punya adek kan yang selucu itu, seimut itu. Boleh dong kapan-kapan main ke Indramayu dibawa adeknya.

Ada juga Kak Sofwan Marsus. Hai, selamat malam Kak Sofwan Marsus. Apa kabar nih? Udah join aja di TikTok. Mau request lagu? Boleh. Join yuk di telepon. Di telepon maksudnya di 0853 2189958.

0: Selain Kasovan Marsus di TikTok juga ada Kak Gina, ada Crystal, Crystal Blonde, Chris. Hai, selamat malam semuanya. Mau senggol-senggol boleh banget, mau via telepon juga boleh banget. Nih ternyata udah ada yang masuk ya di telepon. Coba kita angkat dulu kali ya rekan Prima semuanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Halo, ini kalau boleh tahu ada siapa dan dari mana nih?
1: Dengan ayah Cika Ninggisti.
0: Oh, ternyata ada Cika. Halo, selamat malam. Nih dia MP3 senggol-senggol. Alhamdulillah Disti baik. Kayak Cika ya. Ayah Cika sendiri gimana kabarnya? Kita ada di MP3 senggol-senggol. Yes. Gimana ya Cika?
1: Siapa?
0: Di studio sendiri, Disti sendiri nih. Iya, biasanya sama Baim. Sepertinya Baim sedang tidak enak badan.
1: Baim kepada kemana?
0: Iya, Sahil baru on the way pulang. Oh, ternyata ada nih si Sahil nih.
2: Halo.
1: Single. Wah.
2: Dengan siapa ini?
1: Muncul. Dengan siapa tuh?
2: Ini dengan siapa nih? Aku soalnya baru datang.
1: Baru monitor.
2: Baru monitor nih aku habis.
1: Saya juga baru dengar suaranya siapa ya? Sahil apa Baim ini?
0: Sahil.
1: Sahil. Oh, Sahil tuh kan tentang Sahil. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal. Dengan siapa ini?
1: Dari Ayah Cika.
2: Oh, Ayah Cika. Ayah Cika udah sering telepon dulu.
1: Sering masuk di acara Ventura.
2: Heeh, Ventura. MP3 dulu juga iya sama sahur ya? Sahur jarang.
0: Sahur, sering-sering ya.
1: Sahur, sama Nangisi. Ada rekan saya juga, ada Bang Tid. Bang David yang ada di luar sarang tuh, Nangisi.
0: Oh iya, Kang David, iya tuh. Tapi nih kita masuk di MP3 senggol-senggol ya, Ayah Cika. Ayah Cika mau senggol-senggol siapa nih malam hari ini?
1: Ya, senggol-senggolnya buat Mas David ya. Ada di luar sarang juga bareng keluarga. Lagi monitor yang ada di TikTok. Terus buat rekan Prima yang lagi monitor di rumah. Lagu rekes lagu boleh yang gitu ya?
0: Boleh, Pop Indo ya, Hai Cika ya. Dari tahun 2000 sampai 2006.
1: Dari apa ini acaranya?
0: MP3.
1: MP3 ya?
0: Iya.
1: Dari Armada boleh gitu?
0: Armada boleh, yang apa nih Hai Cika?
1: Buka hatimu. Buka hatimu.
0: Buka hatimu, siap. Nanti ya disiputerin ya, Armada Buka Hatimu ya.
1: Iya.
0: Oke, senggol-senggolnya ada lagi nih buat Ayah
1: buat
0: Cika, senggol-senggol.
1: Semuanya aja. Buat semuanya aja salamnya ya. Saya selalu buat Neng Gisti.
0: Oke.
1: Buat Kang Sahil ya.
0: Iya, ada Sahil.
1: Prima, mudah-mudahan lancar selalu.
0: Amin.
1: Baik, makasih banyak atas waktu Neng Gisti.
0: Iya, terima kasih juga ya Cika. Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya kita puterin Armada Buka Hatimu, requestan lagu dari Ayah Cika. Mungkin buat rekan Prima yang lain mau senggol-senggol juga boleh banget, via telepon juga boleh banget di 0853218995.

pas dong sama kayak penyiar MP3 hari ini ya kan. Disti sendiri meskipun tadi Sahil sempat muncul sebentar ya rekan Prima. Itu dia lagu Armada Buka Hatimu, requestan lagu dari siapa tadi, Ayah Cika. Selamat malam Ayah Cika, selamat malam juga buat pendengar Prima yang ada di Subang, Majalengka, Sumedang, Cirebon, seluruh Indonesia, Jepang, Austria, Prancis, wah di mana-mana ya pendengar Prima, apalagi pendengar MPT.

0: ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
1: Emang pendengar MP3 tuh ya, atau pendengar Prima tuh ya, enggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri banyak nih. Salah satunya ada Kasenja yang ada di Austria, sama Aseptian yang ada di Prancis. Ada juga Kak, siapa tuh, aduh Adisti lupa lagi, yang ada di Jepang ya. Sering banget dia dengerin MP3, apalagi di Radio Garden ya. Boleh nih buat rekan Prima yang mau senggol-senggol temennya ya, di WhatsApp atau di telepon seluler juga boleh banget. Di 085321899582. Tadi sih ada suara telepon masuk dari Kak Sofan Marsus ya. Mana ya?
0: Barang antik nih.

sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Ada Bunda Yuniasari yang ada di Subang atau Sumedang gitu, di Stilupa. Halo, selamat malam. Katanya alhamdulillah Bunda sehat, yang cantik juga, selamat tugas sampai tuntas ya. Siap, lagunya telepon. Lagunya telepon gimana tuh maksudnya? Lagu

0: ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
1: Senggol-senggol lagi ah buat rekan Prima yang ada di Gantar ya. Ada Kak Wandi Setiawan. Hai, selamat malam Kak Wandi Setiawan. Ada Dani juga, ada Ali. Itu mah bukan rekan Prima tapi teman-teman di

lagu dari Roni Parulian. Kayaknya ini lagu terakhir di MP3 Senggol Senggol. So, rekan Prima yang belum bisa ikutan Senggol Senggol alias MP3 Senggol Senggol, balik lagi besok di jam 7.50 sampai jam 8.10.

Waduh, MP3 single-single hari ini ya cukup rame. Jadi mohon maaf nih buat rekan Prima yang belum bisa ikutan MP3 single-single. Tenang aja, setiap hari MP3 single-single selalu ada. Catat pokoknya jamnya ya, di jam 7.50 sampai jam 8.10. Kalian mau single-single temen boleh, temen kerja boleh, orang tua ya. Mungkin buat kalian yang lagi merantau gitu, atau senggol-senggol crush doi gitu ya, boleh disenggol-senggol kemana aja sih nggak balas chatnya gitu kan, boleh disenggol tuh senggolnya sampai jatuh gitu. jangan sampai, kalau sampai jatuh jangan ya rekan Prima ya. Tenang aja, masih bareng Disti di sini, masih sendiri meskipun tadi rekan Prima dengar suara Sahil cuma 1 detik. Kan hati-hati bang yang lagi di jalan ya, itu dia udah kebelet kayaknya deh. Biasanya tuh kalau kata dokter Tirta, yang di jalan suka bawa kendaraannya buru-buru atau cepet, itu artinya dia kebelet guys. Setuju gak sih kalian? Kalau Disti setuju ya, karena Disti juga pernah ngerasain kayak gitu. Contoh kayak sekarang nih. Wah, tapi nih rekan Prima tenang aja, masih bareng Disti tentunya, lagu masih bareng lagu-lagu yang asik juga di MP3 hari ini. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, temenin bareng Disti sampai jam 9 malam ya. Dan berikutnya ada lagu Brisia Jodie with Fabiaser, Aku Memilihmu.

0: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

Serba salah. Makanya kalian kalau ngelakuin sesuatu itu dipikir dulu ya. Jangan udah ngelakuin ini dan kalian dianggap salah, kalian malah merasa bersalahnya banget gitu, sampai bikin minder ya. Jangan kayak gitu rekan Prima semuanya. Masih bareng Disti nih di MP3H malam hari ini di hari Selasa ya. Duh, kayak ngerasa gak tahu kenapa hari ini ngerasanya kayak lama banget. Bener gak sih rekan Prima? Ada yang ngerasa kayak gitu juga gak? Di tanggal, di awal bulan ya, awal bulan Mei 2026 ini. Dan sebenarnya juga bulan April kemarin Disti ngerasa agak sedikit lama juga sih. Ini ada Kak siapa nih? Ada Kak Aska yang cerita katanya besok perpisahan adik aku Kak. Pengen banget aku ikut tapi sayang banget gak bisa karena aku kerja. Oh my god. Padahal itu yang ditunggu-tunggu sama keluarga gak sih, kalau perpisahan atau wisuda. Pasti adiknya juga berharap Kaskai datang, orang tua datang gitu gak sih? Tapi kalau gak bisa juga gak apa-apa. Kan ntar ketemunya di rumah, terus bisa dirayakan di rumah juga, gak perlu harus ada di tempat ya kan. Terus kalau dari Kak Senja sih katanya, mana nih, Kak Senja tuh mau berangkat ke Prancis. Si Smurf Chef ya, panggilannya Smurf Chef, panggilan sayangnya, tapi diganti lagi Pulbir katanya. Pulbir lagi sakit, abis mancing kehujanan, demam. Tumben banget, polar bir demam. Mana cowok kalau demam maunya dipuk-puk, tuh tayang. Si paling dipuk-puk ya. Tapi emang bener gak sih kalian rekan Prima, wahai cowok-cowok ya, ngerasa kalau kalian lagi demam itu kenapa sih kayak langsung menyerah gitu aja gitu, seakan-akan di kehidupan kalian tuh nggak bakalan lama. Kenapa harus kayak gitu, giliran kecelakaan atau jatuh yang berdarah gitu kalian nggak kenapa-napa, wih laki. Aduh, rekan Prima semuanya. Boleh nih yang mau cerita-cerita bareng Disti ya, buat kalian yang para laki-laki nih, di 0853-2189-9582 nanti Disti bacain di WhatsApp. Kita dengerin dulu lagu dari 420 dengan Zona Nyaman. Wah, ini siapa nih yang lagi ada di zona nyaman, yang gak mau keluar dari comfort zone.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Pukot Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

penasaran ya. Wah, siang dan malam aku. Taunya hafalnya cuma itu aja. Tapi asik banget sih. Lagu Pingkan Mambo yang satu ini juga asik banget. Sore kan Prima. Wah, enggak kerasa kita udah ada di penghujung acara banget nih ya. Udah ada di jam 20.50. Tapi sebelum itu Disi mau sapa-sapa lagi nih buat rekan Prima yang ada di TikTok, apalagi yang udah nemenin dari jam 5 sore tadi. Hai, terima kasih lo ya. Ada Kaskai, ada Raja Pantun, Dinkam juga yang ada di Gantar, Wandi Setiawan, sama ada lagi Kak Senja. Tuh Kak Senja, hati-hati ya Kak Senja perjalanan ke French-nya, ke Prancisnya. Tadi sih aku sama Kak Sky di TikTok bahas soal ini, bahas soal seblak di Kalimantan tuh kan. Yang kita kenal tuh bukan yang kita kenal. Mungkin kalau anak-anak Gen Z tahu gitu kan, di Kalimantan tuh kayaknya masih ada dinosaurus gak sih? Nah, makanya kenapa Disti tadi sempat nanya ke Kaskai, di Kalimantan ada gak sih yang namanya seblak? Ternyata ada juga di Kalimantan yang namanya seblak. Disti, ada pasti. Di daerah manapun itu pasti ada yang namanya seblak. Tapi sayangnya Kaskai gak suka. Gak suka sama yang lembek-lembek dari kerupuk gitu. Rasanya kayak aneh unik gitu. Oh gitu, oke. Oke, Kak Sky. Terus juga ada Kak Hanif nih yang ada di Bandung. Dia kasih info kalau katanya sekarang udah kerja di mall sampai bikin pilek efek AC. Wah, kan? AC-nya sedingin itu kah sampai bikin pilek? Disti aja ya setiap hari pakai, enggak sih, enggak bikin pilek sih. Cuma karena dari cuacanya aja, dan salahnya Disti kemarin pas pulang itu enggak pakai jas hujan. Jadi sedikit pilek. Apa Mang Yudin? Wih kan, pilek dikasih tahu goreng sama kopi sama Mang Yudin. Terima kasih banyak Mang Yudin untuk hari ini ya. Ini by the way juga tahunya enggak yang cuma satu atau dua buah gitu. Satu piring guys disuruh habisin. Mohon maaf. Tenggorokan Disi, tenggorokan ini kali ya, masa masih panas Mang Yudin. Oke, tapi terima kasih banyak loh Mang Yudin loh. Terima kasih. By the way, ini buat rekan Prima semuanya ya. Kalian, wah, jaga kesehatan deh Disi, mohon Disi berharap jaga kesehatan semuanya. Karena mengingat cuaca lagi gak baik-baik aja, dan ada beberapa daerah juga yang kemarin dilihat di berita itu lagi banjir ya. Entah itu cuaca, entah itu perekonomian, nah Indonesia ini lagi gak baik-baik aja. Well, kalau gitu Disi pamit undur diri dulu ya rekan Prima. Disi kayaknya udah capek banget dan pengen istirahat nih. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih juga buat rekan Prima yang udah dengerin dari radio ya, monitor yang dari Subang, Sumedang, Cirebon, Hargelis, Indramayu sekitarnya, Jakarta, luar Indonesia, kayak Kak siapa, Kak Senja yang ada di Austria sana. Terima kasih udah nemenin MP3 hari ini, apalagi Disti sendiri ya. Terima kasih untuk semuanya. So kalau gitu Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Buat rekan Prima semuanya, selalu dengerin Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: Jumbo and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan, sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cik

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8 Prima FM.

0: Selengkapnya kita ikuti Prima Dalam Berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Harga solar non subsidi meroket hingga 27.000, ratusan kapal nelayan Indramayu mogok melaut. Ratusan kapal nelayan berbobot di atas 30 gross ton kini tertahan di muara pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu akibat lonjakan harga solar non-subsidi yang mencapai Rp27.000 per liter dari sebelumnya Rp16.000 per liter. Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengungkapkan bahwa tingginya biaya operasional yang mencapai Rp3 miliar per keberangkatan tidak sebanding dengan harga jual ikan yang stagnan, sehingga mengakibatkan ribuan anak buah kapal atau ABK menganggur. Menanggapi krisis ini, para nelayan mendesak pemerintah segera mengintervensi dengan menyediakan harga solar non-subsidi khusus nelayan agar industri perikanan tangkap nasional tidak kolaps.
0: Anda masih mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Cegah amputasi diabetes, pentingnya deteksi dini dan perawatan kaki. Kaki merupakan indikator kesehatan sensitif bagi penderita diabetes karena resiko neuropati atau mati rasa atau angiopati atau sirkulasi darah buruk yang dapat memicu luka membusuk atau gangren. Dr. Ida Bagus Aditya Nugraha menjelaskan bahwa kadar gula darah tinggi merusak saraf sehingga kaki kehilangan sensor nyeri, sementara penyempitan pembuluh darah menghambat penyembuhan luka. Pemeriksaan mandiri rutin setiap malam melalui inspeksi visual, perabaan suhu dan cek sensitivitas sangat disarankan untuk mendeteksi tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak atau kapalan. Strategi anti amputasi mencakup kedisiplinan dalam perawatan harian seperti tidak bertelanjang kaki, memilih sepatu yang tepat pada sore hari, serta menjaga kebersihan sela jari agar tetap kering. Penderita diabetes juga diingatkan untuk mengontrol kadar gula darah dengan target HbA1c di bawah 7%, berhenti rokok guna memperbaiki aliran darah dan rutin berolahraga ringan. Penanganan medis segera dilakukan jika ditemukan luka yang tidak kunjung sembuh dalam 48 jam atau muncul gejala demam sebagai tanda infeksi sistemik.
0: Anda masih mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Wabah virus hanta, 147 penumpang kapal mewah terjebak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan wabah virus hanta di kapal pesiar MV Hondius yang membawa 147 penumpang dan awak. Hingga 4 Mei 2026 teridentifikasi 7 kasus yang terdiri dari 2 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 5 kasus suspek termasuk 3 kematian. Gejala awal yang muncul antara 6 hingga 28 April meliputi demam dan gangguan pencernaan yang berkembang cepat menjadi pneumonia serta sindrom gangguan pernapasan akut. Infeksi virus ini umumnya terjadi melalui kontak dengan sekresi hewan pengerat yang terinfeksi. Meski penularan antar manusia sangat jarang dilaporkan, saat ini otoritas internasional melakukan koordinasi untuk isolasi, perawatan suportif, serta evakuasi medis bagi pasien kritis ke Afrika Selatan dan Eropa. WHO menilai risiko terhadap populasi global masih rendah, namun terus memantau situasi epidemiologis secara ketat.
0: Anda masih mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Rupiah merosot ke 17.400, tekanan global dan domestik menguat. Nilai tukar rupiah anjlok hingga melewati level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat pada Selasa 5 Mei 2026 akibat inflasi domestik, penyusutan surplus neraca perdagangan dan lonjakan biaya impor minyak. Dosen UGM Edi Junarsin menyebut suku bunga tinggi di Amerika Serikat memicu pelarian modal investor ke aset safe haven. Pemerintah didesak juga menjaga kepercayaan publik guna menghindari spekulasi pasar berlebihan akibat kepanikan pelaku ekonomi. Bank Indonesia kini menghadapi dilema antara menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi atau menjaga pertumbuhan ekonomi. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal sangat mendesak demi menjaga cadangan devisa serta stabilitas pasar valuta asing. Investor disarankan beralih ke sektor defensif dan melakukan diversifikasi aset global di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlanjut.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Ketahanan pangan kurban antisipasi penyakit PMA di Idul Adha 2026. Pemerintah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mengantisipasi ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menghantui populasi ternak. Setiap hewan wajib memenuhi standar syariat, aktif memiliki nafsu makan baik, serta bebas cacat fisik demi menjaga kepercayaan masyarakat. Langkah ini menjadi krusial untuk mencegah penurunan kualitas daging dan gangguan rantai distribusi pangan nasional menjelang perayaan Idul Adha. Balai Karantina DKI Jakarta telah memverifikasi kesehatan 2.560 ekor sapi melalui prosedur biosecurity ketat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dinas Peternakan Daerah diinstruksikan melakukan cek fisik di pasar hewan serta mewajibkan surat keterangan sehat dari dokter hewan. Petugas disiagakan 24 jam untuk memantau lalu lintas ternak antar wilayah guna memitigasi resiko penularan virus secara dini.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selengkapnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Mega proyek Giant Seawall dimulai. Benteng Pantura sepanjang 573 km jadi prioritas nasional. Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau BOPPJ memastikan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall sepanjang 573 km di Pantura Jawa akan dilakukan secara paralel melalui pembagian 15 segmen pengerjaan. Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Asaf menjelaskan bahwa proyek ini mengusung konsep tematik yang mengkombinasikan tanggul laut, tanggul pantai serta solusi berbasis alam serta penguatan ekosistem mangrove guna menghadapi tantangan penurunan muka tanah dan banjir rob. Selain infrastruktur fisik, pembangunan ini dirancang sebagai sistem terintegrasi untuk melindungi ekosistem layan serta menjaga keberlanjutan peradaban pesisir dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: KA Argo Bromo Anggrek resmi berganti nama menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. PT Kereta Api Indonesia Persero resmi menyederhanakan nama layanan unggulannya dari KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek efektif mulai 9 Mei 2026. Perubahan identitas ini dilakukan tak lama setelah insiden kecelakaan di stasiun Bekasi Timur dan bertujuan untuk mempresentasikan nilai keanggunan, keteguhan, serta kemampuan beradaptasi dalam setiap perjalanan tanpa meninggalkan nilai sejarahnya. Manajemen KAI memastikan bahwa seluruh penumpang yang telah memiliki tiket KA Argo Bromo Anggrek tetap dapat menggunakan tiket tersebut untuk layanan KA Anggrek sesuai dengan jadwal dan kelas pelayanan yang telah dipilih sebelumnya.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Simposium Az-Zaitun Ungsung Transformasi Pendidikan Asrama Menuju Indonesia Modern Abad ke-21. Syekh Az-Zaitun menegaskan pentingnya transformasi pendidikan melalui sistem berasrama untuk mencapai wajib belajar 16 tahun dan menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam simposium, Syekh menjelaskan bahwa angka 12 pada pendirian perguruan tinggi di Az-Zaitun dan Koperasi Desa Kota Indonesia adalah sebuah doa serta harapan agar lembaga tersebut terus teguh hingga 1000 tahun mendatang. Merujuk kepada filosofi, Syekh menekankan peran Koperasi Desa Kota Indonesia yang berjiwa mandiri melalui modal iuran anggota sebagai pilar ekonomi yang bersinergi dengan visi pendidikan guna mencetak lulusan minimal sarjana. Simposium ini menghadirkan berbagai eksponen mulai dari profesor, pengurus LKM hingga petani untuk berunding mengatasi ketimpangan indeks pembangunan manusia demi mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Revolusi nama Syekh Az-Zaitun dorong transformasi Kota Mangga menjadi Kota Duren Premium. Syekh Az-Zaitun menggagas perubahan radikal sektor pertanian di Indramayu dengan merombak orientasi lahan dari sekedar tanaman padi atau mangga menuju komoditas durian premium jenis kadu hideung. Dasarkan penelitian selama 6 tahun, Syekh Az-Zaitun memproyeksikan potensi pendapatan per hektar dari durian premium jauh melampaui hasil beras hektar durian dengan 100 titik tanam yang diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi miliaran rupiah dibandingkan padi yang hanya berkisaran ratusan juta rupiah. Saat ini Mahat Az-Zaitun telah memulai revolusi ini dengan menanam lebih dari 5.000 pohon durian di lahan seluas 50 hektar dan dari total potensi 150 hektar lahan lingkungan yang tersedia. Program ini melibatkan guru serta pelajar sebagai bagian dari pendidikan kemandirian untuk menghadapi tantangan ekonomi global termasuk hilangnya pupuk kimia akibat kondisi dunia saat ini. Syekh Az-Zaitun juga menegaskan bahwa transformasi menuju Indramayu Indramayu Barat Kota Duren Premium merupakan jawaban atas segala bentuk boikot ekonomi yang hingga kini dana pendidikan para pelajar hampir 1 triliun rupiah masih diboikot. Dan dengan gerakan ini, optimisme bahwa dalam 5 tahun ke depan nilai ekonomi yang dihasilkan akan berlipat ganda demi kemaslahatan kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Syekh Az-Zaitun, transformasi pendidikan berasrama adalah kunci kemandirian bangsa menuju Indonesia 2045. Syekh Az-Zaitun menjelaskan bahwa tema simposium mengenai transformasi pendidikan revolusioner pendidikan berasrama merupakan hasil penelitian mendalam untuk mengangkat martabat Indonesia dalam 20 tahun ke depan. Visi ini bertujuan agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri secara politik dan ekonomi sehingga tidak lagi dipermainkan oleh kekuatan global seperti Amerika Serikat maupun China. Syekh Az-Zaitun juga menegaskan bahwa kekuatan sejati untuk mengubah nasib bangsa bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan diplomasi dunia di dalam dadanya. Dalam narasinya, Syekh Az-Zaitun menekankan pentingnya kesadaran kolektif yang berlandaskan Pancasila bukan sekedar dasar agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dalam kebersamaan. Melalui model pendidikan berasrama diharapkan pada tahun 2045, seluruh rakyat Indonesia telah memiliki kesadaran pendidikan yang merata hingga organisasi keagamaan mungkin tidak lagi diperlukan karena fungsinya sudah terintegrasi dalam kesadaran bernegara. Transformasi ini diproyeksikan sebagai benteng agar Indonesia tidak lagi menjadi permainan bagi pemimpin dunia di masa depan dan mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang cerdas serta berdaulat.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.